88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Semangat menjalani udah hari Jumat. Besok udah ketemu weekend. Jumat rasanya kayak lebih slow daripada biasanya, ya kan? Semangat untuk bekerja tuh ada yang sudah mulai menurun, tapi ada yang meningkat karena ada pencapaian rasanya yang akan didapatkan ketika besok weekend. Ada beberapa list yang sudah disiapkan untuk bisa dilakukan. Ah, itu dia. Berangkat menuju studio Iswara Jogja, udah ketemu para pesepeda-pesepeda yang siap nyebrang di rel menuju Malioboro tuh loh, sobat suara, yang deket stasiun Tugu. Nah, itu udah pada berderet di sana. Udah siap nyebrang ya kan, karena ada kereta yang melewat gitu. Terus siap nyebrang menuju ke Jalan Malioboro. Jujur salut dengan orang-orang yang di musim kemarau ini mereka masih punya komitmen untuk olahraga. Karena jujur, saya sudah tidak punya sahabat suara. Bukan gimana-gimana ya sahabat suara, beneran dah, bingung nyari waktunya. Mau pagi, mau sore, masih panas semua. Jadi apa ya, kita tuh takut gitu. Jadi takut sama matahari jatuhnya.

0: 98,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sekarang tuh ya, yang jadi tren di kalangan anak-anak muda, sebenarnya bukan cuma anak-anak muda sih, tapi bahkan kayak mami-mami, daddy-daddy, itu sudah mulai aware dengan kesehatan mereka, dengan lebih banyak gerak gitu, dengan gak takut matahari. Agak beda sama saya. Mulai agak deg-degan nih sama matahari.
1: Kenapa emang?
0: Saya ngerasa kayak ton kulit saya mulai turun, cuy.
1: Vampir kah? Takut matahari.
0: Apa ya, kayak foundation udah mulai gak cocok. Kan aku repot aja tuku meneh ya.
1: Tapi jujur, sinar matahari itu kalau buat kulit ya jahat.
0: Iya.
1: Bisa pause dulu enggak, Bang?
0: Oh iya,
1: HP-nya di pause dulu, Bang.
0: Sorry, lali.
1: Heeh. Ya jujur, kalau aku merasanya kayak gitu. Benar-benar waktu kita pandemi itu ngerasa kinclong. Kan enggak pernah keluar rumah kan?
0: Yui.
1: Putih. Sekarang kena matahari sejam aja benar-benar yang belang.
0: Enggak usah begitu. Saya ini kan lagi jarang olahraga kan.
1: Iya.
0: Terus tadi itu mau berangkat, saya punya rencana mau olahraga deh hari ini karena kemarin enggak jadi olahraga.
1: Iya.
0: Terus akhirnya sekarang deh pokoknya diniatin olahraga. Sedangkan nanti jam 6 itu saya ada acara di gereja. Ada doa di gereja gitu. Terus otomatis kan saya at least selesai jam-jam setengah 6 lah.
1: Oke.
0: Okay. Biar bisa mandi.
1: Bener.
0: Karena kebetulan rumah saya dekat sama gereja saya. Gitu kan. Berarti kebetulan saya harus bisa mulai olahraga itu jam-jam 5 nih ya gitu kan.
1: Sore tuh.
0: Jam-jam setengah 5 kali ya. Kalau bisa sebelum jam itu, kalau bisa kita gitu, udah mulai olahraga nih setengah 5 sore gitu. Aduh, tapi setengah 5 saya panas banget, Tuhan.
1: Panas banget.
0: Iya. Aku tuh piye.
1: Kayak ngerasa matahari tuh kekumpul di sore semua. Akumulasi.
0: Bener. Iya kan? Berarti rasih. Apa ya? Bingung aku nanti menentukan jam olahraga ki, bingung sahabat suara. Aku nek wengi kademen gitu. Nek sore ki kepanasan, jek aku kudu piye ngono lho.
1: Kamu tuh harusnya tuh pakai, misalnya berangkat ke kantor biar enggak tambah gelap kulitnya, pakai sunscreen. Tapi sunscreen yang paling mantep itu ada satu merek.
0: Apa?
1: Palisade.
0: Aku mau
1: tuh. Itu sunscreen paling mantep tuh.
0: Yang agak di bawahnya itu juga sebenarnya aku masih belum mampu. Seng kijang-kijang ngeneki, apalah ngenekui.
1: Yang penting tuh sunscreennya kayak gitu modelan sekarang. Biar kulit tuh gak tambah gelap kan.
0: Betul. Kita masih mampunya di Villano dulu.

0: Yo brukut tuh elang, gue lu nganggu sarung tangan, yang penting nggak sekedar semangat. Apa sih ini pagi-pagi?
1: Sarapan cuy, kan harus gue gedang godok gue esok-esok.
0: Pagi harian udah pakai bawa gedang godok aku sahabat suara.
1: Makan nih gue sahabat suara. Mungkin ya yang bisa saya usahakan sekarang adalah pakai sunscreen beneran aja ngono kuwi kan, walaupun ya bisa tetap butuh foundation anyar ngono kuwi kan untuk kami ini, tapi ya setidaknya itu yang bisa membantu. Soalnya kita mau beli misal mobil gitu ya, sekarang kan yang jadi pertimbangan tuh banyak ya kan,
0: memang
1: bagaimana merawatnya ya, pajak dan lain sebagainya. Orang gur kuwi tukun jebar kuwi angkat tangan gitu enggak bisa.
0: Dan yang paling penting adalah mampu beli buat BBM-nya Del.
1: Nah,
0: maaf nih, kita kan terbiasa dengan motor. Ya, seboros-borosnya motor masih aman lah ya. Tapi kalau mobil kan pengeluarannya udah beda. Karena info-infonya nih buat hari ini ada kenaikan harga BBM khususnya yang non subsidi buat Pertamina. Ini pertama green yang 95 jadi 19.150 per liter. Yuluh, dari menyala. Sebelumnya 16.600.
1: Menyala terus.
0: Terus juga ada Dex Lite. Ini jadi 23.700 yang sebelumnya 19.700. Ada juga di sini Pertamax Turbo sekarang 19.600 per liter. Jadi agak lumayan. Yang non subsidi ya ini ya.
1: Yang non subsidi ya. Nah, masalahnya adalah mobil-mobil baru kan biasanya pakainya harusnya yang non subsidi.
0: Iya
1: ya
0: kan. Dan emang udah yang canggih, maksudnya RON-nya tuh yang tinggi.
1: Gitu betulnya kan? Memang harus yang non subsidi dulu, sahabat suara. Nah, selain itu nanti di tanggal 15 September untuk pembelian BBM subsidi ini jenis biosolar di beberapa SPBU akan mewajibkan konsumen untuk menunjukkan STNK setelah QR code dipindai. Jadi biasanya kalau beli bensin buat mobil kan ada QR code-nya tuh.
0: Oh, benar.
1: Kan kita harus daftarin QR code di My Pertamina itu, sahabat suara. Terus untuk mendaftarkan bisa dapat QR code itu kan udah ada STNK dan lain sebagainya.
0: Yes, benar.
1: Jadi kan kita sudah memfoto STNK, nomor mobil dan lain sebagainya, nomor rangka dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang ini juga harus menunjukkan STNK nanti di tanggal 15 September untuk mencocokkan nomor polisi kendaraan dengan data QR code-nya, sahabat suara, untuk mencegah pengisian berulang atau penyalahgunaan BBM subsidi, bukan untuk ngecek status kepajakan.
0: Berarti yang non subsidi naik, yang subsidi lebih ketat. Ini dia. Naik apa enaknya ini kita?
1: Apa? Rollerblade kita. Tapi sebenarnya netizen banyak juga yang pro kontra kan.
0: Iya,
1: lebih
0: bener.
1: Banyak yang kontra sih, karena merasa bahwa kemarin kita udah ngasih STNK juga tuh waktu daftar untuk QR.
0: Udah lengkap lah.
1: Nah, kenapa ini sekarang masih dimintain STNK lagi? Ngono kuwi lho, bar iki apa? Jarene surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga,
0: aduh,
1: SKCK.
0: Aduh.
1: Mosok 6 bulan sekali pembaruan.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah hafal kan sahabat suara kalau hari Jumat adalah hari di mana kita memutarkan lagu-lagu 80-an, 90-an, 2000-an awal. Jadi kamu bisa request lagu, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas yang pengen kamu dengerin, lagu-lagu yang bisa bawa kamu sama banyak memori-memori masa kecil kamu mungkin, asik, atau masa sekolah kamu. Karena jujur,
1: kenapa?
0: Iya, karena tak isin deh cerita iki. Jadi kemarin saya mulai merasa kembali seperti cacil yang disini wong tua nih.
1: Enggak gini, kamu kan pernah bilang kamu pernah kecil.
0: Iya. Muda.
1: Oke.
0: Pas aku muda.
1: Dimarahin sama orang tua.
0: Iya. Dimarahin sama orang tuaku. Kodok-kodok. Misal aku tahu rasih aku dikontuk apa kleru.
1: Oh iya iya. Pernah tahu.
0: Nah kemarin ceritanya ngono cuy. Kemarin itu saya kan lagi bikin baju. Saya lagi pengen suka. Kepengen banget punya kebayaku tuh baru. Tapi tuh yang kayak pas di badan gitu loh.
1: Fit banget.
0: Karena ini dibeli, aku pernah beli online tuh kegedean. Okay. Jadi satu-satunya cara menurutku adalah bikin aja deh. Nah kebetulan eyangku tuh bisa jahit, jadi dibikinin lah sama eyangku. Aku beli kain, terus aku wis diweling. Aku sebenarnya diweling sih, neng aku ratakon. Aku tuh apa wae. Neng dari pembicaraan-pembicaraan itu aku tahu bahwa aku harus beli benang. Benang warna hitam, benang warna kuning.
1: Oke.
0: Okay. Terus apa jenengnya elastis? Elastis gue ngerti gak sih? Apa ya? Kolor.
1: Iya, iya.
0: Si melar itu. Iya. Terus sama furing.
1: Oke.
0: Okay. Nah, wes kan. Aku tahu aku harus memberi 4 itu. Okay. Cuman aku enggak tahu jumlah-jumlahnya. Tira. Yang dipikiranku pada saat itu adalah gini. Aku pokoknya sisanlah metu aku pengen tuku cireng.
1: Iya. Yeah.
0: Yang dipikiranku adalah satu, aku mau beli cireng. Yang aku tahu aku mau beli cireng 10.000.
1: Oke.
0: Okay. Sing dikontukku apa? Sing dikontukku benang dan lain sebagainya aku enggak ngerti untuk apa.
1: Yang cireng udah pastilah pokoknya.
0: Sing cireng yang ada di kepala aku tuku cireng 10.000. Nah, kuwi. Liyane iki sampingan lah sing tuku benang dan lain-lain. Ketok kono kan parkir naik motor kan. Parkir enggak tuku benangnya. Kayak aku tukune piro ya? Feeling.
1: Okay. Kuwi. Karena kita dibekali kemampuan otak untuk menganalisis.
0: Nah,
1: gitu kan.
0: Kita pakai feeling.
1: Iya.
0: Furingnya berapa meter, Mbak? 2 meter kelihatannya. Okay. Nah, terus elastisnya berapa meter ini, Mbak? Oh, aku. Elastisnya 1 meter kita kurang deh. 1,5.
1: Oke. Okay.
0: kata Oma Ki. Aku wes wengi kan wes lagi dibongkar-bongkar sama orang tua aku lagi wengi ngono kuwi. Terus saya sedang menikmati cireng ini. Cireng lagi tak nikmati dengan es jeruk cekek di tangan kanan.
1: Bagus.
0: Es di tangan kiri, cireng di tangan kanan sedang kunikmati dengan HP di bawah di lantai menonton TikTok.
1: Bagus.
0: Nikmat banget kan?
1: Iya.
0: Mana aku ki pas angin.
1: Surga dunia.
0: Surga. Kau kira tuku furing piro?
1: Ah, kok ada udah ada nada tinggi tiba-tiba?
0: Warning.
1: Ice ini.
0: Kowe lihat tuku furing piro? 2 meter. Akeh memang gak apa. Okay. Terus dengan tinggi tiba selungo iki.
1: Iya.
0: Teko meneh gak bawa elastis e. Kowe lihat tuku elastis iki piro? 1,5 meter. Kowe iki ngerti ra to dikandani iki? Le tuku furing kuwi 1,5 meter, elastis e sing 2 meter. Terus yang ku teko meneh. Gimana aku sing teko?
1: Iya.
0: Yang ku teko. Lah bocah ki piye to? Wong dikontu kok ora takon kontu apa wae.
1: Bagus.
0: Aku dengan santai ngono. Lah sing tak pikir aku gara tuku cireng, aku lali kontu apa wae.
1: Kono
0: feeling.
1: Yang lain kebeli, yang penting kan enggak tahu itu pasnya berapa kan?
0: Yang penting cirengnya ketuku benar 10.000 sing tak tuku.
1: Boleh, boleh.
0: Terus wis ngono kan. Wae kok dunia mungkin tukuret barang, kok ikira tukuret? Ya elah, santai wae kali yang kan ngomongnya jenis tokonya yang aku beli itu Indah Gudean namanya.
1: Iya. Yeah.
0: Indah Gudean kan sesok iseh buka, iso tuku sesok santai wae kali. Ya walaupun beliau-beliau misuh-misuh ya. Tinggal tak tutup pintunya.
1: Lanjut makan cireng, 10.000 banyak loh ini.
0: Lanjut menikmati cireng dan juga es jeruk. Kono donus-donus ring jobo, tak tutup pintunya.
1: Itulah contoh anak yang agak beling.
0: Orang beling, akalnya kurang, kau ngerti.
1: Kayaknya orang tuamu sebel dia Del, kayak sama kamu Del.
0: Benci mereka.
1: Masa orang dia benci sih?
0: Kira mereka sengit deh karena aku. Kau tau orang-orang gue cuy?
1: Kayaknya enggak deh, aku anaknya baik.
0: Kita orang lagi tuku merica yang dalam kon tuku merica nak kita merica kata kono lali tuku apa tuku kecap.
1: Enggak, antara enggak inget apa udah enggak pernah disuruh lagi deh sekarang.
0: Maksudnya sih? Kon di warung?
1: Enggak juga, maksudnya bukan aku yang beli. Saya ingat aku udah gak pernah disuruh deh.
0: Kok aku princess treatment?
1: Ya namanya lupa, Neil.
0: Aku kalau sekarang kan udah gak pernah soalnya di rumah aku kan ada warung. Cuman saya koyo-koyo ngono kuwi mau aku isih tahu.
1: Aku aman sih.
0: Ora tahu di sini ngono kuwi.
1: Enggak. Anak baik aku.
0: Wong tok iki era seneng karo aku yo.
1: Beda parenting. VOC dan juga Nikita Willy.
0: Makane. Kalau kamu pernah nggak sahabat suara ngalamin diseneni karo wong tua ngono kuwi. Tapi zaman-zaman di kono kok sesuatu ning warung kan banyak ciri khas-khasnya.
1: Iya.
0: Kowe tau kan nggak kayak minyak jelantah ra?
1: Enggak, jujur. Minyak jelantah nggak pernah. Minyak biasa, minyak goreng.
0: Kowe tinggal ning zaman kapan toh?

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Setiap hari Jumat, sahabat suara, salah satu pendengar setia yang request itu adalah Mas Ipung. Requestnya tuh biasanya Power Slave.
1: Iya. Nah,
0: judulnya lalim nih aku. Apa Mas Ipung biasanya judulnya ya? Request apa Mas Ipung? Sini langsung.
1: Boleh, boleh. Kalau kan Dewa tuh kadang-kadang juga Dewa bisa, boleh.
0: Tiba-tiba dijawab, wes lali Dewa, aku mau ngomong apa ya cuy?
1: Itu kira kayaknya yang disuruh. Oh ini masa-masa muda kecil.
0: Oh masa-masa kecil. Mm-hmm. Pernah nggak disuruh orang tua terus salah beliin gitu-gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya kayak gitu. Kalau aku nih ya, setelah aku inget-inget, kenapa kok nggak pernah miss? Karena setiap aku beli itu pasti WA-an.
0: Kok sana WA?
1: Enggak sekarang. Oh. Kalau dulu aku nggak inget lagi.
0: Kemarin pas kemarin itu aku lagi nggak bawa HP, tak acas HP-ku.
1: Bisa keluar rumah nggak pakai HP?
0: Iso-iso wae sih, aku aman-aman wae sih.
1: Oh kalau aku nggak aman, karena nggak ada cash.
0: Iya, cuma bawa dompet aku ingin.
1: Harus ada HP. Jadi waktu misalnya beli, biasanya kan kalau bahan-bahan rumah kan emang yang di tos serba gitu kan ya. Sekalian chat, apa mau titip apa gitu-gitu. Terus difotoin sekalian. Kadang-kadang video call juga.
0: Oh no.
1: Biar gak salah.
0: Aku, ya aku email. Feeling.
1: Feeling. Teknologi feeling ya.
0: Teknologi feeling. Dan kerap kali keliru.
1: Memang. Intuisinya gak tajam.
0: Tajam. Tapi sekarang sudah mulai sedikit tumpul. Dulu pernah tajam.
1: Oh pernah tajam.
0: Dulu pernah tajam. Aku lagi geling setelah lama aku gak tau di sini ini. Gara-gara misal beli sesuatu lupa gitu ya. Atau apa gitu. Lagi aku di sini ini meneh. Bener-bener dua orang.
1: Lebih ke kamu nostalgia ya.
0: Masa-masa di sini ini ya. Tapi aku sih tuh di ngobrol kan sama bintang sahabat suara. Kamu pernah gak sih disuruh ke warung pas zaman kecil? Dulu tuh ya, waktu masih kecil ya, berarti SD, TK gitu. Kadang disuruh ke warung, dulu kan masih pakainya minyak tanah.
1: Mm-hmm.
0: Masih pakai kompor minyak kan.
1: Yeah.
0: Kompor minyak, terus kita beli minyak tanah. Biasanya bawa jerigen. Berapa mas juga bawa jerigen? Nah, sambil jalan kan harus ditendang-tendangin jerigennya, kira tahu?
1: Enggak lagi, gak inget. Kayaknya enggak deh. Soalnya di dekat rumahku itu ada warung. Jadi mungkin bukan aku yang suruh beli untuk minyak tanah ya. Aku ingetnya mie instan gitu. Masih harganya di bawah 1000 tuh.
0: Iya, betul.
1: Itu masih inget tuh.
0: Kayak tau gini kira. Misal dikon tuku ngunoki ya. Dikon tuku sesuatu gitu misalnya. Yeah. 5000. Harganya 3000. Sengrongnya mau gak aku ya?
1: Harusnya sih pernah ya.
0: Masa kita tau ngunoki?
1: Jujur gak inget aku deh.
0: Kau tahu dioyak sapi lah?
1: Enggak, tapi kalau dioyak anjing pernah, traumatis banget.
0: Kue kerep deh aku. Nenek kaget mesti ngono.
1: Ada soundboardnya.
0: Dan
1: ini padahal aku mau cerita nih, soalnya itu adalah memori menurutku ya, memori terburukku waktu kecil. Aku dikejar anjing gak cuma satu.
0: Buset.
1: Anjingnya banyak. Dan salah satu anjingnya itu yang bentol-bentol itu loh, polkadot. Dalmatian apa?
0: Aku rapal masalah
1: peranjingan.
0: Jenis-jenis kayaknya. aku ngerti ya.
1: Itu yang gede tapi kurus ya, bukan yang gendut gitu-gitu. Itu ngeri banget, takut aku. Bener-bener yang
0: kan. Kok iso sih kue dioyak?
1: Karena tetangga kue apa punya banyak anjing. Gak tau kenapa kok lepas. Aku dikejar lah. Walaupun anjingnya yang misalnya anjing yang kecil imut gitu, chihuahua, aku tetap takut.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini salah gak sih sahabat suara kalau kelihatannya lagu ini tuh pernah jadi soundtracknya Get Married ya?
1: Iya pernah-pernah, iya kan? Karena Get Married ada beberapa lagu selain juga yang cubit-cubitan itu juga kan?
0: Iya, yang sama Nirina Zubir ya kan? Terus salah satunya I Miss You But I Have You. Ingat banget dulu Get Married yang main ada Ringo, Aming, Desta, Nirina Zubir.
1: Ah itu.
0: Oh itu dia.
1: Yang ketiga itu adalah pasangannya ya?
0: Pasangannya?
1: Pasangannya Nirina. So you?
0: Sama tuh ada Nino Fernandez juga kan?
1: Iya pernah.
0: Iya kan? Nino Fernandez pernah jadi suaminya ya?
1: Iya pasangannya ya. Soalnya betul. Itu kan Get Married kan dari awalnya masih yang pacaran, beda kompleks gitu kan. Terus akhirnya menikah, saya punya anak, parentingnya juga beda. Ih.
0: Seru. Jadi inget flashback gitu ya sahabat suara kita kalau lagu-lagu zaman dulu kita dengerin, rasanya tuh banyak memori yang akhirnya kembali lagi teringat. Sesimpel kita lagi jalan di satu tempat aja bisa banyak memori yang kerikol lagi. Kalau saya lewat di Jalan Malioboro pasti banyak memori yang kerikol karena dulu sekolah saya deket sana.
1: Iya.
0: Jadi keinget di sini saya pernah gini, pernah
1: apa sih?
0: Kayak kejahatan. Pernah ada kejadian ini. Wah,
1: memorinya itu. Memorinya yang menyenangkan ini. Lah.
0: Betul.
1: Bukan yang buruk-buruk.
0: Ora, aku ora kriminal kok sama suara orang.
1: Adil orang baik.
0: Baik, aku baik.
1: Berbakti dengan orang tua.
0: Cuman tidak sopan santun memang.
1: Itu bukan tidak sopan santun, ya ini.
0: Sopan santun.
1: Dulu namanya attitude. Ya, sampai sekarang attitude. Dulu tuh namanya patrap.
0: Oh, patrap.
1: Patrap.
0: Terus kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Alfamidi, punya memori juga dulu.
1: Iya, gitu
0: panas ya. Kayak jajan yang gue liat jajan.
1: Langsung ya. Karena emang Alfamidi kan udah ada di mana-mana ya. Cabangnya banyak banget nih sahabat suara. Dan termasuk juga banyak banget promonya. Apalagi kalau sekarang nih, hari Jumat itu ada promo JSM. Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kamu mau beli sabun, beli deterjen, bisa banget nih dapat potongan harga di JSM. Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Tenang aja, gak cuma dua produk itu, masih banyak produk lainnya yang masuk ke promo JSM. Jadi tunggu apa lagi, langsung ke Alfamidi sekarang. Jangan sampai kelewatan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya.
0: Iya?
1: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming ke iswara.id.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.

0: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah nggak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, Ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
10: @iswara.official.

0: 88,7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Udah hari Jumat ya kan, besok udah ketemu lagi sama weekend. Udah siap-siap lagi untuk mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan hati dari semua pekerjaan dan kesibukan. Apa sih hal yang bisa bikin kamu ngerasa kayak, oke, pause dulu dari semua huru-hara kehidupan?
1: Kalau aku nih ya, di rumah, beberes rumah itu healingku.
0: Aku yang ngonekui?
1: Iya. Karena kan kalau dari Senin sampai Jumat udah kayak di luar rumah terus gitu kan. Bisa di rumah aja tuh udah kayak syukur gitu.
0: Sama. Di rumah terus banyak cemilan, banyak makanan.
1: Itu mantap banget sih.
0: Gak usah kemana-mana, tinggal pesan, itu enak banget.
1: Oh enak banget itu. Kalau gak ini deh, di rumah kita tuh emang beneran, bener-bener di rumah nih ya. Tanpa ada baju kotor gitu-gitu. Pokoknya rumah yang bersih, itu surga banget sih. Jadi pastikan waktu sebelum weekend, rumah udah beres.
0: Udah gak ada hal yang harus dikerjain lagi. Jadi kayak weekend tuh udah tinggal leye-leye aja.
1: Iya.
0: Mempersiapkan diri untuk menghadapi Senin lagi.
1: Itu udah enak
0: semua
1: banget.
0: Capeknya tuh udah diselesain di weekday.
1: Termasuk juga kalau kamu mau nyetok-nyetok tuh. Nah mending sekarang aja hari Jumat.
0: Biar Sabtu minggunya udah gak kemana-mana.
1: Iya, kamu mau nyetok apa deh? Sabun, deterjen, cemilan, ada banget. Langsung ke Alfamidi aja. Karena kebetulan nih kalau kamu belanja di Alfamidi hari ini, ada promo JSM Jumat, Sabtu minggunya Alfamidi. Banyak banget produk-produk yang masuk ke promo JSM. Salah satunya ada sabun sama deterjen. Tapi tenang aja, masih banyak produk lainnya. Jadi langsung cek ke Alfamidi sekarang buat apa aja sih masuk promo JSM. Dan jangan sampai kelewatan promonya, karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Bukti.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Di bulan September ini sahabat suara, akhirnya kita harus ada sedikit say goodbye sama anak-anak magang. Eh sini dong, udah disiapin juga mic-nya. Sosokan malu, orang udah di briefing. Sini. Sama Erlita sama Nasya. Udah berapa bulan kalian magang?
1: Dua bulan
0: magang. Silakan Bin.
2: Adil kalau kayak gini sedih dia, udah nahan nangis dia.
1: Pasti gak mau kehilangan kita ya
2: Mbak. Kita kan sangat berkesan.
0: Kita masih punya tugas buat Nasya sama suara. Saya suruh dia cariin tiket konsernya Nazar. Harus dapat hari ini ya. Karena uangnya udah saya transfer ya.
2: Kabur. Seperti biasa anak magang sebelumnya pasti ditanya di siaran terakhir adalah kesan pesan. Walaupun basic pasti adalah yang beda gitu kan.
1: Sedih banget deh.
2: Terlalu peres.
0: Agak maju kak, nggak dengar suaranya.
2: Mohon maaf.
0: Jangan terlalu banyak gimmick.
2: Kita udah ribuan kali ngelihat anak magang kayak gitu, jadi udah kebal. Apa nih?
1: Tadi malam Nasya udah ini.
2: Iya.
1: Ucapan perpisahan.
2: Oh, udah gimana? Sedih.
1: Udah bikin puisi.
2: Udah melow.
0: Kenapa sih kalian kok melo? Apa yang membuat kalian ngerasa kayak, ya akhirnya selesai?
1: Kan nanti gak bisa ketemu Mbak Adel sama Mbak Bintang lagi.
0: Kering gue itu.
2: Agak basi.
0: Terus.
1: Nanti hari-hari kita jadi datar aja.
2: Emang kita sepenting itu?
0: Ceritain dong awal-awal kalian di sini gimana? Kan pertamanya juga mereka diem-diem aja.
2: Iya, diem aja. Yang iya. Kayak, ih ini anak magang lugu banget ya. Makanya mereka pemalu deh. Ternyata gak punya malu.
0: Awalnya katanya si Nasya udah sampai kantor.
2: Iya.
0: Tapi karena di si Erlitanya belum sampai, dia muter sampai Mandala Krida.
2: Bener, nungguin.
0: Nungguin Erlita nyampe dulu.
2: Ya, baru mau masuk.
1: Malu Mbak. Ini maksudnya lewat makna. Terus masa tiba-tiba langsung masuk sih? Nanti dia nunggu temen aja.
0: Lah emang gak kelihatan pintunya?
2: Ya kan masih bingung gitu loh. Kan baru pertama Mbak.
0: Oh.
2: Iya boleh gitu. Deh. Terus waktu udah ketemu Adel sama aku gimana? Wah seneng banget. Wah parah.
0: Dari jawabannya udah kelihatan. Dari kelihatan ya? Mana yang cuman lip service, mana yang dari hati.
2: Emang banyak gimmick di sini ya.
0: Dari spontanitasnya begitu ngomong gitu langsung. Kalian masih mau lanjut gak sih?
2: Nah, dari gak jawab itu berarti kita bisa menyimpulkan ya jawabannya adalah
1: masih
2: tidak.
1: Masih seru kok Mbak Ada sama Mbak Bintang. Walaupun dulu awal-awal aku takut lihat Mbak Ada.
2: Sumpah?
0: Kenapa?
2: Nah ini loh yang diceritain.
0: Kenapa lu?
1: Mbak Ada tuh mukanya kayak galak banget gitu.
2: Kamu takut dibogem kan?
1: Iya. Mbak Ada cerita-ceritanya lucu.
2: Ada aja cerita unik yang dialami. Bukan lucu, konyol. Adel tuh ceritanya konyol.
0: Diem aja, cerita-cerita itu yang datang kehidupan saya.
2: Iya benar.
0: Ini ceritanya, mohon maaf ya sobat suara. Ah, tidak layak on air.
2: Ini nggak bisa
0: kita ceritakan.
2: Nggak boleh.
0: Iya. Cuman anak-anak magang aja yang tahu. Jadi gimana? Kalian masih mau lanjut nggak?
1: Masih.
0: Oh oke. Okay. Ini udah. Masa udah sih? Kita rekam ya. Masa jadi sih? Setelah ini Pak Mada tolong dicatat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adel dan
2: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88.7 FM I Suara Jogja.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: I Suara.
3: Suara suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Suara. Jakarta, 105.1 FM Bandung, 88.7 FM Jogja, 98.3 FM Medan, 96.0 FM Makassar, 90.1 FM Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya.
4: Iswara.
3: warga Indonesia. Warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Kita ketemu untuk nongkrong bareng. Cemilan udah disiapin atau enggak? Lagi santai-santai aja gak? Mendingan bikin es teh aja. Habis bersih-bersih rumah ataupun juga bersih-bersih kos. Kebetulan off hari ini gak ada kegiatan ataupun juga gak ada kuliah. Di rumah aja nyantai, ngemil ataupun juga masak, aku temenin sampai nanti jam 12. Lagu-lagu enak bakal aku antriin full di nongkrong bareng Dega Himawan. Kau mau nambahin lagunya? Boleh, WhatsApp aja di 081229988887. Terus habis ini aku juga akan menjumpaimu secara live di live TikTok aku.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food,
4: Yogyakarta.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Dengerin lagu ini di mobil terus kamu sama pasanganmu. Pas kamu lagi singeleng nyanyi terus dia nanya, siapa? Jawabnya yang diplomatis, yang bener ya. Gak seru kan? Terus moodnya bete seharian ataupun juga malam nanti bobok garasi. Ngomongin mantan terindah. Cerita, request lagu, kirim salam boleh ya. Flashback ke Kahitna ini tahun 2010 keluar mantan terindah. Namanya ini diambil dari bahasa Tagalog ternyata. Ada Kahit itu, terus depannya ditambahin nih, diplesetin terus juga ditambahin dalam bahasa Sunda. Jadinya artinya awalnya itu adalah meskipun demikian, itu di bahasa Tagalog ya. Terus diplesetin, ditambahin kata hit juga. Hit itu adalah serapan dari hits. Jadi nama Kahitna ini di dalamnya banyak doa, semacam ada harapan yang diafirmasi juga, bisa terus jadi hit dan diingat sama banyak orang. Dan ternyata banyak yang bilang bahwa ucapan adalah doa, kejawab sampai dengan sekarang. Lagu-lagu Kahitna masih tetap jadi langganan. Lagu-lagu untuk jatuh cinta sampai dengan lagu-lagu galau ini kayaknya ada semua. Mulai dari perkenalan, di ujung jalan itu setahun kemarin ada. Terus saking cintanya soulmate ada. Bingung dalam sebuah hubungan punya gak ngerti. Begitu udah selesai, disuguhin sama mantan terindah. Cakep. Mana yang sesuai dengan suasana hati kamu sahabat suara? Kau bisa tambahin request lagu yang lain ya. Lagu-lagu enak berikutnya yang sudah aku janjiin bakal aku anterin sampai nanti jam 12 siang. Ke WhatsApp di 0812299

8887 yang sudah join di live TikTok at Himawandega juga, terima kasih. Sambil kamu cerita-cerita juga boleh, makan siang di mana, sama siapa, perasaan hatinya seperti apa. Nanti aku pilihin deh lagu yang paling pas sesuai dengan suasana hati kamu, sahabat suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Yogyakarta, siap-siap buat kalap. USS Downtown Market akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Tanggal 4-6 September 2026, Plaza Ambarukmo bakal jadi tempat kumpulnya brand sneakers, streetwear, vintage, toys and hobbies, art, komunitas, sampai F&B dari lokal hingga nasional yang pastinya nyesel deh kalau kamu lewatin. Makin lengkap dengan penampilan dari Mario Swinkel, Tuan 13, White Chorus, Perontaan, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang paling penting nih, masuknya gratis. USS Downtown Market Yogyakarta, 4-6 September di Plaza Ambarukmo. Untuk informasi selengkapnya, bisa kamu cek di Instagram at u.s.s.
0: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Mari kita afirmasi hari ini untuk seperti lagunya Netral, menjadi hari yang indah. Karena masih pagi ya, jadi starting point-nya mungkin masih lumayan panjang untuk menghadapi dan juga menaklukkan hari ini. Tapi keren banget ini bapak-bapak ini, dan gak cuman bapak-bapak, anak-anak juga keren. NTRL Netral bareng sama Sukses Lancar Rezeki ini bakal menggelar tour. Tournya adalah tour bapak anak. Dimulainya 15 hari lagi di 19 September 2026 di Yogyakarta. Gak berhenti di Jogja, bakal terus berlanjut ke Madiun, kemudian ke Lampung, Purwokerto, Bekasi, dan juga berakhirnya di Jakarta. Dan yang keren sahabat suara, ini bukan cuma sekedar musik dan juga konser musik ya. Tour ini juga akan diisi aksi sosial yang menyasar guru honorer di tiap kota. Salah satunya bakal ada lelang merchandise, ini udah ditandatangani sama para pengisi acaranya, dan hasilnya nanti itu akan dialokasikan untuk bantu perekonomian guru honorer yang ada di daerah setempat yang dikunjungi pada saat konser. Keren ya menurut saya, musisi aja loh sempat mikirin guru honorer, yang di sana mikirnya cuma makan siang aja.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
1: Suara
0: memainkan musik pilihanmu.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. This is coming from Dearly Dave, Melangkah di Atas Awan. Awal pertama kali aku dengar lagu ini karena Dearly nyanyi lagu di pertunjukan ataupun juga orkestra dari Dwiki Darmawan dan bawain lagu ini. Kemudian setelah itu dirilis dan aku ngerasa versi lamanya kan adalah versi Roni Sianturi ya. Dan ini tuh kayak lebih, menurut aku ya, lebih deep gitu dibawain sama Dearly. Ada lagu lama yang pengen kamu dengerin juga, atau mungkin justru pengennya aku yang paling baru dong, Dega. Kasih tahu aku. 081229988887. Aku sapa-sapa dulu ya, yang udah masuk ya. Kalian masuk. Sebentar. Dega, siapa ini namamu? Kasih tahu nama dong. Gak kerasa udah H-23 sebelum aku pindah dari Jogja. Request lagunya coba nanti aku cariin ya, buat nemenin hari-hari terakhirku di Jogja. Terima kasih ya, selamat siaran. Thank you. Percaya deh, katanya orang yang sudah tinggal di sini, pernah bobok di sini, makan di sini, mandi pakai airnya Jogja, itu gak akan pernah bisa ngelupain Jogja. Jadi ya semoga rezekinya bagus di ibu kota, lancar semuanya. Asetnya nanti boleh ditaruhnya di Jogja. Ya, butuh properti bisa hubungi. Kok ujungnya kesana? Selamat pagi menjelang siang, Dega. Request lagunya Kenrisnya, coba deh nanti aku anterin. Satria, Dega selamat siang, aku mau request lagu tapi lagu agak lama. Punyanya Daido bisa gak, Dega? Wopo sih aku gak bisa. Buat kamu maksudnya sahabat suara, saking sayangnya makanya semuanya aku usahain. Yang lain masih kamu bisa anterin juga selain lewat WhatsApp. Kamu juga bisa, belum Daidonya belum. Nabrak. Penyiarnya nabrak. Kamu juga bisa langsung lewat live dari TikTok aku ya, atau WhatsApp 081229988887.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Yogyakarta, siap-siap buat kalap. USS Downtown Market akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Tanggal 4-6 September 2026, Plaza Ambarukmo bakal jadi tempat kumpulnya brand sneakers, streetwear, vintage, toys and hobbies, art, komunitas, sampai F&B dari lokal hingga nasional yang pastinya nyesel deh kalau kamu lewatin. Makin lengkap dengan penampilan dari Mario Swinkel, Tuan 13, White Chorus, Perontaan, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang paling penting nih, masuknya gratis. USS Downtown Market Yogyakarta, 4-6 September di Plaza Ambarukmo. Untuk informasi selengkapnya, bisa kamu cek di Instagram at u.s.s.
11: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
12: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Jogja, suara warga Indonesia yang kangen sama Mama Ute. Setelah kurang lebih berapa ya, 8 tahun gak rilis album solonya, Mama Ute akhirnya balik lagi bawa karya baru sahabat suara. Jadi aku ceritain dikit ya, Ruksa Hanaya comeback lewat album solo ya. Titlenya adalah Merindu, isinya 6 lagu. Dua lagunya memang sudah diperkenalkan, mungkin kamu sudah pernah dengar ya, Sebaris Lirik Cinta dan juga Pelangi. Sementara 4 lainnya nih, ini materi baru. Dan yang seru, kali ini Ruksa Hanaya juga coba keluar dari zona nyaman dengan nuansa city pop, irama dansa Latin, sampai dengan ballad juga ada di sana. Jadi meskipun warna musiknya lebih kekinian, ciri khas vokal Ruksa Hanaya tetap dipertahankan ya. Gini dong, comeback 8 tahun nunggu, sekalinya balik bawa karya baru dan berani coba warna musik yang beda. Memang gitu ya, hidup itu kan memang harus kolaboratif dengan kemajuan zaman. Adaptif dengan semua tantangan yang ditawarkan gitu. Lepas dari itu semua, saya ngefans banget sama Ruksa Hanaya, sahabat suara. Rumah tangganya, terus juga cara ketemu orang, cara ngobrol, cara salaman. Karena pernah beberapa kali ketemu secara langsung, ini memang benar-benar apa ya, hangat. Dan benar-benar hangat, tapi gak dibuat-buat. Beneran. Sukses Mama Ute. Aku puterin terus besok lagunya ya. Yang lain masih ada waktu sebelum break Jumatan, 081-22-99-888-887.

0: jatuh cinta.
1: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
2: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah, dari harga 25.900 rupiah loh.
2: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
1: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Yogyakarta, siap-siap buat kalap. USS Downtown Market akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Tanggal 4 sampai 6 September 2026, Plaza Ambarukmo bakal jadi tempat kumpulnya brand sneakers, streetwear, vintage, toys and hobbies, art, komunitas, sampai F&B dari lokal hingga nasional yang pastinya nyesel deh kalau kamu lewatin. Makin lengkap dengan penampilan dari Mario Swinkle, Tuan 13, White Chorus, Perontaan, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang paling penting nih, masuknya gratis. USS Downtown Market Yogyakarta, 4-6 September di Plaza Ambarukmo. Untuk informasi selengkapnya, bisa kamu cek di Instagram @u.s.s.
6: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
7: Suara.
8: Suara Warga Indonesia.

Di suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini Maruli Tampu Bolon dengan September Ceria. Udah masuk September kayaknya yang satu ini tuh kayak kudu diputer gitu kali sahabat suara. Versi originalnya adalah punya Mama Ina atau Vina Panduwinata, itu keluar di tahun 1981. Bayangin 1981 loh. Sampai sekarang tetap masih nyaman, tetap masih singelong untuk bisa didengerin dan juga dinyanyiin bareng-bareng ya. Dan ternyata inspirasinya adalah dari perubahan musim lagu ini. Sahabat suara ya, September Ceria ini sendiri. Dari kemarau ke musim hujan, makanya September ini digambarkan sebagai bulan yang membawa suasana baru dan harapannya penuh dengan keceriaan yang ada di sana. Itu kalau yang kita pelajari dulu ya, tahun 1981. Sekarang September belum tentu hujan soalnya ya. Jadi September tanpa September Ceria kayaknya emang kayak agak kurang gitu, kurang lengkap gitu. Dega, aku request lagunya Marcel, boleh gak Dega? Boleh, sebelum aku tutup untuk nongkrong bareng Dega Himawan, aku puterin Marcel, gak nyebutin lagu apa, katanya terserah Dega aja. Ayo jelas yang ini no. Dari sekian banyak lagunya Marcel, aku paling pas banget sama lagu ini versi aku, karena kamu gak minta, makanya aku puterin yang aku seneng. Masih ada beberapa lagu lagi yang aku anterin untuk kamu sahabat suara sampai nanti jam 12 kurang dikit di nongkrong bareng Dega Himawan. Kita puterin yang satu ini, Marcel, Semua Yang Terlambat.

0: Jogja, suara warga Indonesia. Marcel, semua yang terlambat ini, sahabat suara, mengantarkan aku untuk pamit dulu ya, karena harus siap-siap Jumatan. Terima kasih yang sudah nemenin, terima kasih yang sudah request lagu. Terima kasih juga yang sudah ngobrol-ngobrol bareng di Nongkrong Bareng Dega Himawan. Kita ketemu lagi minggu depan berarti ya. Andia juga terima kasih sudah menemani aku selama beberapa bulan ini. Thank you. Alay, untuk semua aktivitas kamu, sahabat suara, gak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja. Cukup di 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit, assalamualaikum.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. ChatGPT, Cloud, dan Grok mengalami gangguan layanan secara serentak pada 3 September 2026 yang berdampak pada penggunaan di berbagai wilayah. Penyebab gangguan masih belum diketahui pasti meski muncul dugaan terkait infrastruktur cloud seperti Microsoft Azure. Sementara ketiga layanan dilaporkan telah kembali normal.
0: Suara Fakta.
2: KRL komuter rute Bogor-Jakarta anjlok saat memasuki jalur stasiun Jakarta Kota pada Jumat pagi 4 September 2026 sehingga seluruh penumpang dievakuasi dalam kondisi aman. KAI komuter melakukan rekayasa perjalanan dengan membatasi rute hingga Jakarta atau Manggarai serta menyiapkan kereta penolong untuk menangani gangguan ini. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

bareng-bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Aku ingin bertanya nih ya, kamu sering gak sih dulu kalau sakit, pasti orang tua kamu tuh ngomong kayak, udah sakitnya pindah ke mama atau pindah ke papa aja. Itu kan sebenarnya suatu hal yang kayaknya kalau dipikir-pikir tuh gak mungkin kejadian ya. Tapi itu ternyata emang beneran bisa, sahabat suara. Sakitnya, tapi sakitnya tuh gak beneran pindah ya. Tapi yang para ahli otak itu nemuin ada sebuah mirror neurons yang ada di kepala kita, dan ini tuh jadinya kayak cermin gitu. Jadi waktu kita lihat orang lain kesakitan, otak kita tuh juga akan ikutan ngerasain hal yang sama. Makanya biasanya kalau anak sakit, pasti tuh orang tuanya beneran ikut sakit juga, bukan cuma ngomong doang. Misal nih ya, ada anak kecil yang jatuh dari sepeda terus nangis. Nah, otak mamahnya itu tuh langsung aktif seolah-olah dia tuh juga jatuh gitu. Makanya suka spontan ikutan ngeringis atau ikutan pegang lutut sendiri. Itulah menurut aku yang bikin cinta orang tua ke anak bukan cuma perasaan biasa aja, tapi emang udah dari sananya. Bahkan sampai ke otak kita pun didesain buat benar-benar ngerasain apa yang anak kita rasain. Keren banget ya.

nongkrong bareng 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini karena aku sambil live TikTok gitu ya. Jadi di awal-awal tadi kita ngomongin makanan, rekomendasi makanan yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan menurut aku kalau ngomongin makanan, ada satu perdebatan yang gak akan pernah kelar, yaitu soal tomat itu sebetulnya sayur apa buah ya. Kan dulu kita sering banget kayaknya ngedebatin hal itu, atau mungkin sampai sekarang, sahabat suara. Dan ternyata plot twistnya, ternyata tomat itu adalah nenek moyangnya kentang. Ya, jadi dulu banget ada tomat yang kawin sama tanaman lain, namanya itu etuberosum. Nah, hasilnya ya itu kentang yang kita bisa makan sekarang. Jadi harusnya tomat itu sayur gak sih? Menurut kamu gimana? Ini juga udah di-riset sama banyak ahli buat mastiin soal hal ini. Dan emang beneran kebukti, sahabat suara. Jadi kalau kamu di fast food gitu ya, makannya kentang goreng pakai saus tomat, udah deh, itu artinya apa? Kamu makan satu keluarga besar.

0: kamu di Nongkrong Bareng 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan tentunya masih panjang perjalanan kita bersama-sama sahabat suara. So, kalau kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu yang mau lihat keseruan kita nih di studio, langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana kita sambil cerita-cerita, ngobrol, dan banyak orang yang kayak penasaran gimana sih penyiar radio kalau di dalam studio kondisinya tuh seperti apa. So, langsung aja jangan lupa join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dek, jangan sering-sering ya dek, mahal dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa, sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya, dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal, Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, dek, jangan sering-sering ya, dek. Mahal, dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku gak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gue, si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kamu bisa mewujudkannya gak, Dul?
0: Bisa, kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Di sini, apakah kamu ada yang cat lover? Kamu cat lover atau dog lover nih, sahabat suara? Karena ada satu postingan di Instagramnya Pandemic Talks yang ngasih tahu kalau kucing itu bisa punya logika sendiri yang sebenarnya agak kepikiran nih sama kita-kita yang manusia gitu, sahabat suara. Jadi ada salah satu eksperimen yang ngebuktiin kalau kucing itu lebih suka ngikutin jalur yang ribet, kayak ngelewatin labirin meja atau ngakalin jalan yang menurut mereka tuh lebih gampang aja gitu dari apa yang udah ditunjukin sama majikannya. Makanya kadang kan kita tuh suka jadi mikir gitu ya, kalau kucing itu adalah salah satu hewan yang keras kepala. Ini buat kamu yang punya kucing, setuju gak nih? Padahal kalau kita lihat dari penelitiannya, dia tuh nemuin kalau kucing itu justru cenderung lebih ngehargain kemandirian dan kendali dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi bisa dibilang kucing itu hewan yang mandiri ya, yang punya pola pikir unik kali, sahabat suara. Jadi gimana? Kamu yang punya kucing, buat kamu yang cat lover, setuju atau enggak?

101,4 FM Sweet Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu sering gak sih kalau lagi makan gitu ya, hobinya tuh pasti sambil nontonin orang makan juga. Itu hal yang biasanya aku lakuin sih sebetulnya. Dan ternyata ada studi terbaru yang diterbitin sama jurnal BMC Psychiatry di tahun ini, dan dia tuh nemuin hubungan antara risiko depresi sama kebiasaan orang nonton mukbang. Nyangka gak kamu nih sahabat suara, dengernya tuh kayak, hah? Gitu gak sih? Apa coba hubungannya? Dan ternyata penelitiannya itu dilakuin ke hampir 1200 orang di Korea Selatan. Dan mereka itu dibagi ke beberapa kelompok gitu. Abis itu dites, seberapa sering sih mereka nonton itu konten mukbang, dan tingkat depresi mereka juga dikelompokin dari yang ringan banget sampai yang ke yang berat. Dan emang hasilnya tuh nunjukin kalau yang sering nonton buat itu ada hubungannya yang signifikan sama tingkat depresi mereka. Hebat ya. Aku sih jujur agak gak nyangka tuh kalau ternyata konten digital yang suka kita tonton itu ternyata ada ngaruh juga sama kondisi psikologis kita. Jadi kalau misalkan kamu nih suka nontonin orang makan ketika kamu lagi makan, coba kali ya mulai dicek-cek itu kamu ada indikasi depresi atau enggak kira-kira.

0: jadi nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, ini kita kurang lebih tinggal 20 menit lagi aku menemani kamu. Jadi kalau kamu mau request, tenang aja, aku masih siap dan masih semangat banget nih buat muterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So langsung aja yuk WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok aku di @suara.network. Di sana kamu bisa melihat situasi studio, kita ngobrol-ngobrol di sana. Dan kalau kamu mau request juga boleh banget, karena kita sambil main games juga. Ya, aku tunggu sahabat Suara buat yang mau WhatsApp di 0816-114-1014 dan kalau TikTok di @suara.network.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk kabar, sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau di pangku?
1: Mau di pangku.
0: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri ya?
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio Iswara, iya. Jengkelin.
1: Ini kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
0: ini lain.
2: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio, ini emang
0: gak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giros, kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, ya Allah.
0: Emang
1: gitu sama aku mah.
0: Baru
1: juga
0: kenal. Sumpah gue geli banget sama suara.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
1: Kinos. Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Afrika. Sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara yang artinya Ci harus pamit undur diri. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Tapi tenang aja, karena kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di hari Jumat, dan di jam yang sama, jam 11 siang sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu penuh dengan sukacita, hari kamu menyenangkan selalu. Selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend, sahabat suara. Selamat beristirahat. Pokoknya 2 hari kamu gak boleh ya bawa kerjaan pulang ke rumah. Buat yang udah request juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Minggu depan request lagi ya. Oke, sahabat suara, terima kasih. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini
1: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Dia sekolah
0: apa
2: gimana sih?
0: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
1: Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Pecinta kopi wajib merapat. Indonesia Coffee Expo atau ICX 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4-6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai tenan kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung, beli satu dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by Betty.

0: PPTN. Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Balai by PTN. Kunjungi btn.id/balai3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. PTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Oh, di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan.
1: Iyo,
3: dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah, gue langsung kasih backsound. Tet, tenet, tet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, sat, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tuh tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
2: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello.
3: Selamat sore, happy Friday, sahabat suara.
2: Weekend telah tiba, weekend telah tiba.
3: Iya, semoga weekendnya menyenangkan walaupun kalau kita baru mau mulai sih ya.
2: Baru mau mulai dan kita akan nemenin kamu sampai jam 7 seperti biasa. Dan kalau hari Jumat ini kan artinya kita akan cerita-cerita serem nih.
3: Betul.
2: Jadi kamu siapkan cerita serem, nanti bisa kita telepon juga.
3: Yes, oh ada di aku ternyata. Cerita serem hari ini silakan di-share. Tapi yang pasti luar biasa ya, yang namanya masyarakat Republik Indonesia, kita gotong royong patungan untuk utan itu udah tembus 2 miliar.
2: Apakah kamu salah satunya sahabat suara? Kalau iya kamu hebat ya. Dan pastinya ada Gen Z bertanya, percaya atau enggak kalau kos atau rumah yang meninggalkan tragedi berdarah, arwahnya akan tinggal di tempat itu?
3: Ya Allah, ini kayaknya bakalan ngeri. Sedih.
2: Kamu punya cerita? Langsung 08.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mengawali minggu pertama di September dengan so many events di Yogyakarta, sahabat suara. Tanggal 4 ya ini ya. Tanggal 4 ini berarti USS Downtown Market sudah mulai berlangsung, yang ada di Ambarukmo Plaza. Terus kemudian ada Jogja Coffee Week juga tanggal 4 sampai 6, sama ya tanggalnya ya, 4, 5, 6 September. Jadi kamu Jumat, Sabtu, Minggu nih bisa banget ke beberapa event yang ada di Yogyakarta. Yang suka kopi bisa ke Jogja Coffee Week. Yang suka belanja-belanja, mau shopping, mau beli-beli fashion gitu ya, beli-beli baju, beli-beli pokoknya yang berbau-bau fashion dan juga ada kulinernya juga, itu bisa di USS Downtown Market. Terus ada apa lagi ya? Kayaknya banyak deh sahabat suara. Di minggu ini di Yogyakarta lumayan berbagai macam gitu ya eventnya ya. Atau ada event lain mungkin yang kamu tahu dan pengen kamu share supaya semakin banyak pilihan untuk kita menghabiskan weekend di tanggal muda ini? Boleh dong kasih tahu Grace Kantana dan juga sahabat suara yang lain. Sambil request lagu favorit kamu boleh di jam 4 sampai jam 7 ini, suara santai bareng sama Grace Kantana ya. Saya tunggu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

8.8 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. As I said before, sahabat suara, kalau hari ini banyak event yang lagi diselenggarakan gitu kan di Yogyakarta bareng-bareng gitu. Salah satunya yang paling gede adalah, ya lumayan gede lah, kita bilang event lumayan gede adalah Jogja Coffee Week. Ini sudah masuk ke Jogja Coffee Week yang ke-6 kalinya. Dan kamu bisa datang ke Jogja Expo Center di Hall B sampai C. Ini gede banget jujur. Tema tahun ini adalah Inclusive Vibes. Dan kamu bisa datang mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan di tahun ini tuh sebenarnya adalah salah satu event yang juga masuk di dalam kalender pariwisata DIY. Dan tahun ini ada 191 booth. Dan jelas itu semua isinya kopi ya, gak mungkin ada yang jualan oli, gak ada. Yang jualan mungkin spare part gitu, gak ada. Bener-bener literally semuanya yang berbau dengan kopi. Dan gak cuma dari Indonesia aja, ternyata yang tahun ini di Jogja Coffee Week ini juga ada peserta dari Jepang, terus juga dari Australia, ada juga partisipan dari ASEAN Coffee Federation. Ini keren banget sih yang tahun ini. Banyak banget, gak cuman kamu bisa nyobain berbagai macam beans gitu, berbagai macam olahan kopi, tapi juga ada beberapa activation kayak Jawara Coffee Competition, itu kompetisi. Terus ada Fun Roasting Coffee Competition, ada sesi diskusi juga, ada Indonesia Coffee Business Summit atau ICBS. Dan ini memang ternyata gak cuman di bagian tentang produksi kopi dan segala macamnya gitu ya, tapi juga ternyata ada agenda business matching. Yang ini kalau di Jogja Coffee Week jadwalnya adalah di 5 September. Ada juga Coffee Trip Experience di tanggal 6 September. Ih, seru banget loh. Ini kalau kamu suka banget sama perkopi-kopian gitu ya. Kayak saya sih penikmat aja, bikin aja kagak bisa gitu, penikmat aja. Ini kamu bisa nyobain berbagai macam kopi. Saya tuh kalau enggak salah terakhir ke Jogja Coffee Week adalah di tahun 2024. Sahabat suara, dan itu kamu akan bingung banget di sana karena selain ada gearnya, terus kemudian ada beansnya, ada juga yang memang buka booth untuk kamu bisa nyobain ngicipin kopi-kopi yang dibikin langsung di situ, kayak gitu. Dan ini juga ternyata salah satu event yang juga membahas tentang industri kopi secara bisnis gitu ya, yang dimana ngomongin juga tentang green bean di sana. Terus juga kamu juga bisa saling bertemu satu sama lain dengan sesama pecinta dan juga pebisnis kopi kayak gitu. Who knows gitu ya, dari acara Jogja Coffee Week ini kamu bisa lebih mengembangkan bisnismu, terutama kalau kamu lagi punya usaha kopi atau lagi pengen banget bikin usaha kopi di Yogyakarta. Walaupun Yogyakarta itu sekarang setiap 3 meter ada coffee shop, mau itu kecil, mau itu gede ya sahabat suara, tapi udah gak bisa dipungkirin. 2026 ini jadi salah satu tahun dimana kayaknya semua orang gak bisa kalau tidak memulai hari atau tidak menutup hari dengan ngopi gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, kopi itu buat badan kamu atau buat gengsi sosial media kamu?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng lu.

0: ikut kan? Hmm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja
2: dengan streaming ke iswara.id.

0: your husband is coming.
1: Selamat malam untuk JFM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Jujur, jujur sahabat suara, hari ini saya gak tahu kenapa rame banget di Iswara tuh ya. Tadinya hari ini tuh jadwalnya adalah cuman ada talk show nanti di jam 5 sampai setengah 6 bareng sama Tiptap tuh Jogja. Tapi I don't know why, tiba-tiba nih ada segerombolan mahasiswa yang kayaknya lulusnya agak lama gitu ya. Lama kan? Masih lama kan lulusnya?
2: Iya, lama lah.
1: Ini ada anak-anak magang, permagangan duniawinya Iswara Jogja yang... Kalian batch keberapa
2: batch
1: sih?
2: Batch 10, Kak.
1: Jujur, batch 10. Jujur. Ini gak ada suaranya, coba cek dulu yang sebelah sana.
2: Coba.
1: Ngomong.
2: Halo.
1: Nah. Dimatiin.
2: Dibungkam.
1: Yang sini. Kok gak ada? Nah, tuh belum dinyalain. Cek.
3: Hai.
1: Nah.
3: Semangat, Mbak.
1: Kayak, karena saya tuh gak tahu, sahabat suara. Saya gak ngerti. Hari ini tuh ada tiba-tiba ada agenda tambahan. Belum lagi hari ini saya kedatangan adik-adik dari SMA 1 Sedayu. Yang kemarin ada 2 dari 22 orang yang terpilih gitu ya. Dari 22 orang, saya dan Ari Asyar kemarin milih 2 orang yang... hari ini akan observe gimana sih siaran itu kayak gimana. Terus habis itu minggu depan mereka akan nemenin saya siaran tuh satu hari. Tapi ternyata semuanya bersama. Ya gak apa-apa deh ya, sekali-kali rame. Dan ini adalah hari terakhir ya berarti ya.
2: Iya betul banget Kak, hari terakhir.
1: Kalian hari pertama tuh tanggal berapa sih?
2: 6 Juli, Agustus.
1: Oh iya benar, 2 bulan ya. Kita kenalan dulu dari yang bukan di jam saya. Karena kalau di jam saya kamu udah tahu ada Zata dan juga ada Umi. Nah, harusnya tuh ada 8 ya. Benar ya? Yang magang ya?
2: Iya, 9 apa 8 sih? 8.
4: Sorry, 7 apa 8?
1: Ayo. Enggak kompak ya 2 bulan 8, ini kalian enggak kompak ya. 8.
2: Seingat aku sih 8 ya.
1: 8. Di sore 2, di pagi 2, di siang 1, sosmed 2 ya, sosmed 2. Desain 1.
2: Hah? Desain
1: 1. Iya. 9 dong.
2: Iya, berarti 9 benar.
1: Ya benar dong, 9 ya kan. Coba dari yang pagi dulu, kenalan dulu.
5: Halo. Kita dari tim pagi. Hai, aku Erlita.
6: Aku Nasya.
1: Oke, ada Nasya dan Erlita dari kampusnya.
7: Dari UTY.
8: Dari Amikom.
1: Dari UTY dan juga dari Amikom. Terus, siang.
9: Halo, aku Andia dari Universitas Teknologi Yogyakarta.
1: Andia ini yang menemani Revino setiap siang, Cie. Kemudian cinlok pula sama Revino. Ada Andia, terus ada...
10: Halo, aku Berlin dari tim sosmed dari UNY juga.
1: Nah, ada Berlin dari tim sosmed ya, sahabat suara ya. Berarti ini kurang Nashwa ya?
10: Iya, sama Adriana.
1: Oh, Nashwa sama Adriana. Nashwa itu di bagian desain, sahabat suara. Terus Adriana di sosmed juga, ya. Benar ya. Dan yang, udah Kak, gak usah lu, Kak, usah ngomong berdua, ya, udah pernah.
2: Masa, gak boleh ngomong, Kak.
1: Dibungkam. Yaudah, ngomong, cepet.
11: Halo, sahabat suara. Jadi aku kembali lagi bersama Umi bersama Deka Gris di Suara Santai di hari apa nih? Di last day permagangan duniawi batch ke-10.
2: Benar. Kita hari ini hari terakhir menemani Kak Gris.
11: Sedih banget, sumpah.
1: Enggak, kalau yang ini tadi barusan bohong nih. Sedih banget. Padahal mereka tuh seneng.
11: Enggak, ini tuh itu sedih, enggak, Kak. Ini tuh sedih Kak.
2: kayak
11: apa ya, kayak kasihan banget Kak Gris tuh jadinya bakal siaran tuh sendirian ya, gitu loh, ya gak sih?
2: Iya, apalagi kayak sampai malam gitu kan.
11: Iya, sedih banget gitu dari sore jam 4 sampai jam 7 siarannya sendirian. Jujur kayak kelihatannya kesepian banget gitu loh. Aku sedih sih Kak, jujur.
1: Pak Peter boleh gak ganti gak siapa? Gue capek, gue ngadepin Gen Z. Tapi inilah teman-teman yang sudah membantu di Iswara di permagangan batch 10 ya, berarti ya. Permagangan duniawi batch 10. Kalau dari masing-masing teman-teman nih, kemarin kan pas projectnya adalah Enif-nya Jogja Bersuara.
10: Iya.
1: Yang saya nggak datang itu, maaf ya.
2: Parah banget.
1: Maaf ya, maaf dong. Nah, tapi kalau dari teman-teman sendiri, so far mungkin nanti satu-satu singkat aja ya. Gimana sih rasanya pengalamannya di Iswara ini magang selama kurang lebih 2 bulan per bidangnya gitu. Mau dari siapa dulu? Mungkin dari sosmed dulu kali ya, yang beda mentornya ya, Bu ya.
2: Boleh singkat.
1: Gimana?
2: Aja, singkat aja.
1: Gimana, Ber?
10: Rasanya ya senang banget sih Kak, bisa dapat ilmu dari sini, bisa dapat relasi juga, bisa kenal lah dari teman-teman dari luar UNY juga, senang. Kemudian temannya juga happy-happy, suportif. Gitu aja sih Kak.
1: Masa kurang sih? Lebih. Iya benar.
10: Kakak happy bener, banget.
1: Ya? Oh, happy banget. Masih kamu berarti mentornya adalah
10: Mas Ayi.
1: Kai ya berarti ya. Kamu sama Adriana mentornya Kak Ayi.
10: Iya.
1: Gimana? Pesan untuk Kak Ayi, pesan-pesan ya, bukan pesan-kesan, pesan-pesan untuk Kak Ayi.
10: Semoga sehat selalu Kak.
1: Oke, okay. Bagus, betul.
10: Semoga sehat selalu Kak, panjang
1: apa?
10: Kan doa baik ya Kak Ayi. Doa.
1: Iya, abis ulang tahun kan.
10: Oh iya, iya bener, abis ulang tahun, berarti Mas Ayi.
1: maklum, kita ngobrol dengan Gen Z ya, memang dimaklum.
10: Kok kayak aja, maaf Kak Ayi, aku tuh. Belibet maksudnya, ya ampun.
1: Ya, okay.
10: Happy birthday Mas Ayi.
1: Semoga
10: banyak jobnya, semoga sehat selalu ya Kak Ayi.
1: Amin.
10: Semoga gak galak-galak Kak Ayi. Tapi so far so good Kak Ayi, baik banget. Kak Ayi happy banget bisa kenal Kak Ayi.
2: Langsung disapu
1: sendiri.
10: Sedih banget.
1: Nggak apa-apa, walaupun Kak Ayi nggak dengerin hari ini, iya. Rekaman ini akan kukirimin ke dia nanti ya. Tenang aja.
10: Tapi kontenku udah loh Mas, jangan dimarahin.
1: Tetap loh dia nih ya, tetap. Oke, okay, itu tadi dari sosmed.
10: Oke.
1: Okay, terus kalau dari siang deh, siang dulu Andia gimana?
2: Kalau aku kan kebetulan menghadapi banyak penyiar jadinya.
1: Ah benar, ada Dega, Agnes, sama Revino ya?
2: Iya, jadi itu salah satu challenge dan juga pembelajaran. Jadi kayak ngadepin gimana cara ngadepin orang yang berbeda-beda. Mm-hmm. Terus kalau di nongkrong bareng juga kemarin sempat beberapa kali ada event. Jadi di situ juga belajar gimana event-event itu gitu sih Mbak.
1: Seneng ya?
2: Seneng banget.
1: Dari Agnes, Dega, Revino coba diurutin siapa yang paling galak. Siapa yang paling galak dan jutek?
10: Gak ada Mbak.
1: Awas sih.
2: Tuh kayaknya bohong banget
10: semuanya
2: deh.
10: Semuanya
1: porsinya
10: sama.
1: Oh, porsinya sama tuh. Gitu ya. Tapi kok paling engage sama siapa? Paling deket sama siapa?
2: Mas Wino.
10: Waduh, semuanya deket Mbak. Mungkin tapi kalau sama Mbak Grace sama sama Mbak Grace mungkin sama-sama cewek
1: gitu ya. Oke deh, itu dari siang berarti. Kita ke pagi berarti ya. Ini adalah Adele dan Bintang versi saset. Ini Adele dan Bintang. Jadi kalau kamu belum tahu sahabat suara, sebenarnya kan saya tuh kan aslinya sama Bintang ya, selama kurang lebih 2 tahun kemarin gitu di sore. Adele kan sama Ari, terus kemudian ada pergantian, akhirnya Adele sama Bintang di pagi gitu. Terus saya sendiri. Nah, ini ada fotokopiannya mereka. Anak magang ini si Nasya.
10: Iya.
1: Nasya dan Erlita ya. Gimana rasanya magang di suara di jam pagi?
5: Iya, mungkin challenge-nya bangun pagi ya Kak.
1: Kalian dari jam 7 berarti?
5: Iya, kita OTW dari aku sih, aku jam 6 lebih udah OTW kan.
1: Oh, gila morning udah person kayak banget. Ini ya mau ke pabrik garment ya. Jam 6 ya. Terus
5: seru sih, kembambanya asik
1: juga. Kembambanya?
5: Maksudnya kembambanya asik gitu.
1: Kembambanya asik, terus apalagi?
5: Jajan.
1: Boros banget ya Allah, pagi
10: yang
1: nih.
10: Yang di highlight kok itu ya.
1: Kalian pasti kalau pagi-pagi politik apa gitu kan, pasti kan Adele kan?
5: Iya,
10: beneran banget.
1: Oke, berarti happy juga ya di pagi
5: happy
1: ya?
5: Sekali.
1: Adele sama Bintang paling cerewet siapa?
10: Sama sih, dua-duanya.
1: Jadi menyenangkan ya berarti ya. Oke. Karena tuh sebenarnya ini sahabat suara, saya tuh kan ikut menginterview mereka. Menginterview mereka semua bareng sama Revino kan pada waktu itu. Nah, jadi mungkin sedikit banyak agak tahu gitu secara, tapi kan secara pribadi enggak bisa tahu lebih dalam gitu kayaknya. Nah, sekarang kita akan ke dua korban yang menjadi magang di sore hari. Mau Umi dulu apa Zata dulu?
2: Umi dulu deh boleh. Gak apa Umi.
1: Gak apa, aman aja. Oh, gimana rasanya magang selama kurang lebih 2 bulan menghadapi singa betina ini di sini?
2: Seru sih, tapi sebenarnya Kak Gres itu gak singa kok.
4: Cari aman.
2: Sebenarnya Kak Grace itu pertama udah disclaimer kan. Aku tuh galak loh. Gitu. Tapi selama ini aku ngerasain, enggak kok Kak Grace gak galak sih. Aku gak ngerasain.
1: Ah, baru ini anak magang ngomong gue gak galak. Bener gak nih?
11: Tapi jujur iya sahabat suara. Jadi kayak Kak Grace itu cuman apa ya? Sebenarnya kalau dibilang banyak banget yang bilang kayak Kak Grace tuh galak, Kak Grace tuh emosinya noranya gini, gini. Tapi sebenarnya enggak juga ya, Mi ya?
2: Enggak kan? Selama ini enggak.
11: Iya, selama ini gitu. Tuh jujur ini benar-benar dari lubuk hati yang terdalam ya sahabat suara, kayak enggak, Kak Grace itu enggak segalak itu kok.
1: Tapi
11: enggak, emang enggak galak, Kak. Emang enggak galak.
2: Enggak galak.
1: Tapi emang kemudian aja.
11: Iya, emang kemudian aja. Berarti, tapi ya so far tidak yang apa ya, tidak yang gimana-gimana ya. Sebenarnya malah jujur malah enjoy sih.
1: Kok bisa?
11: Iya, karena kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi itu kayak suka kalau apa ya, pengen meluapkan apa ya, emosi gitu. Nah itu di sore itu kadang aku suka teriak-teriak di studio kalau sore-sore.
1: Mohon maaf, jangan buka aib dulu ya.
11: Kan aku.
1: Oh iya benar.
11: Kan aku.
1: Kalau Mi?
2: Kalau aku apa ya, aku mungkin tidak se-frontal Zata yang berteriak di studio.
1: Itu lucu banget lagi kalau gue ingat.
2: Terus kalau mungkin kalau misalnya Kak Grace dan Zata melihat aku lebih seperti pendiam.
1: Yes.
11: Yes.
2: Mungkin teman-teman yang followers di TikTok yang sering lihat live kita TikTok juga mungkin melihat aku yang banyak diem ya.
1: Bener.
2: Ini.
1: Karena memang ternyata saya baru tahu sahabat suara, Umi dari SMA emang pendiam. Gurunya bilang begitu gitu kan. Tapi enjoy ya kalian berdua ya.
11: Enjoy banget. Enjoy total udah.
1: Bisa kali sampai Desember.
11: Itu kayaknya kita omongin lagi deh gimana.
1: Karena jujur, ini adalah pertama kalinya saya ada anak magang di sore yang dimana aku siaran sendiri kan soalnya kan. Karena kan waktu itu kan biasanya masih ada Bintang. Tapi ini setelah sendiri terus tiba-tiba ada anak magang tuh sangat amat terbantu sahabat suara. Jadi agak jujur agak sedih karena gak ada yang dijadiin samsak kalau saya lagi bete gitu ya. Mungkin Umi sama Zata yang udah terbiasa tiap hari melihat kalau lagi happy-happy banget, kalau lagi bete udah kayak bener-bener diem kayak orang gak punya duit gitu kan. Jadi ya kalau aku pribadi mungkin tadi di pagi udah kali ya, Adel sama Bintang udah, terus di siang tadi juga Mas Diga mungkin udah juga kali ya pamitan. Kamu udah siang kan? Udah pamitan kan?
4: Enggak sih, cuma
1: ya udah.
4: On air aja.
1: Ya. Aku mungkin mewakili juga ya buat teman-teman lain, penyiar lain gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman magang batch 10 ini yang sudah banyak membantu, mulai dari acara yang nongkrong bareng kemarin, terus ada Jogja Bersuara juga. Terus ya di jamnya masing-masing gitu sesuai dengan porsinya juga gitu ya, sosmed, desain dan segala macam. Jadi semoga apa yang sudah kalian dapatkan di sini.
2: Jangan nangis.
1: Enggak, semoga apa yang kalian dapetin di sini ini bisa jadi bekal, karena ini belum, aku bilang sih belum ada 1%-nya di dunia kerja gitu ya, karena akan banyak sekali tantangan yang nanti kalian akan hadapi ketika lulus kuliah masuk ke dunia kerja kayak gitu ya. Mungkin yang baik-baik yang didapetin di sini diambil, yang jelek-jelek ya jangan didendamin ya. Dibuang yang jelek-jelek gitu. Maksudnya kalau misalnya memang ada hal-hal yang bisa kalian pelajari di selama di suara gitu ya. Jadi terima kasih banyak, aku mewakili teman-teman penyiar yang ada di sini gitu. Karena kebetulan yang batch ini enggak ada yang magang di office ya, enggak ada yang magang di marketing ya soalnya ya. Cuma ada di desain, sosmed sama di produser. Yes, pokoknya lancar-lancar semua teman-teman yang udah mau skripsi, semoga cepat kelar skripsinya. Terus yang masih mungkin semester-semester awal semoga lancar. Kok udah masuk lagu? Belum selesai gue, bentar. Balik lagi dulu ya, bentar. Nah, semoga apa namanya? Lancar kuliahnya sampai nanti di semester
2: kasih.
1: Akhir.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Terkhusus Zata dan juga Umi, terima kasih banyak sudah. Sebenarnya di sini lebih ke aku yang ngomong, kalian yang ngomong aku ya, instead of aku yang ngomong kalian gitu, yang mau ngertiin sore maunya gimana, yang hamin 1 jam kayak ini diganti ya jelek gitu. Kalian udah mengalami itu kan gitu kan. Terus juga Kalau misalnya waktu live udah mau nge-backup juga, terima kasih banyak. Kalian sudah baik membantu. Tadi aku sempat ngomong sama Zeta kayak, gue ngapain ya abis ini gak ada kalian. Selayaknya orang normal aja sih kak. Kurang ajar.
6: kan benar, maksudnya selayaknya manusia aja.
1: Tapi gitu kayak loh, sedih banget loh jujur. Kayak kalau sore itu karena saya cuma sama Pak Peter doang. Sama suara, lu bayangin aja sama Pak Peter doang gitu. Kalian kalau misalnya ada waktu main-main kesini, kita sangat terbuka sekali gitu kalau mau main lagi gitu. Oh my God. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah udah nih masuk Raisa, lo kalau mau nyanyi ya. Tadi belum selesai. Ada kata-kata terakhir? Asik kata-kata terakhir. Salah satu deh mewakili teman-teman magang, siapa? Mau Andia? Mau Berlin?
2: Nasya boleh deh, Nasya.
1: Nasya boleh?
7: Info locker gitu.
2: Habis ini mau kemana gitu.
1: Info locker lucu banget. Apa? Terakhir pesan-pesan buat Isora.
8: Terima kasih sudah menerima kami dengan baik, atas ilmunya, atas kesempatannya. Semoga makin sukses untuk Iswara.
1: Kayak gak ikhlas gitu mukanya. Terima kasih teman-teman, sukses selalu, kita ketemu lagi nanti ya. Bye-bye.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Indigo,
3: Indigo,
2: Indigo.
4: Sesi dengar musik indie, let's go.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 8,7 FM suara Jogja, suara warga Indonesia. Spesial banget sore hari ini, tadi saya udah bilang di suara santai akan cukup ramai sahabat suara setelah tadi bersama dengan teman-teman magang ya. Hari ini, sore ini saya juga sudah kedatangan dua tamu spesial yang akan ngasih informasi terkait sebuah event. Nah, lagi-lagi event. Memang Jogja ini kan memang gudangnya event gitu kan ya. Jadi sore hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Tip Top Tuh. Selamat sore. Boleh kali ya kita kenalan dulu, mau dari Kadita dulu atau Kak Arum dulu, boleh silakan.
1: Boleh. Halo, selamat sore. Ini panggilnya siapa?
0: Sahabat suara.
1: Yes. Selamat sore sahabat suara. Saya Dita dari Tip Top Tuh, saya selaku sales marketing manager.
0: Oke.
2: Saya Arum sebagai markom di Tip Top Tuh.
0: Oke, jadi ini kakak-kakak berdua ini adalah teman-teman dari Tip Top Tuh yang mungkin kamu udah banyak melihat infonya seliweran gitu ya di sosial media. Karena ini sebuah event yang cukup besar gitu, yang mungkin kayaknya aku gak tahu deh apakah ini mungkin pertama kalinya atau enggak gitu di Yogyakarta. Tapi nanti kita akan bahas. Yang jelas mungkin kalau kamu mau tanya-tanya seputar Glorious City of Love 4th anniversary-nya Tip Top Tuh ya, Kak Dita dan Kak Arum ini menghadirkan Ari Lasso. Kalau kamu mau nanya-nanya boleh banget bisa WhatsApp di 081-229-88-887. Tapi sebelum nanti kita ngobrolin tentang eventnya nih, Kak Dita, Kak Arum, boleh kali dijelasin sedikit dulu, dikenalin dulu nih. Mungkin ada sahabat suara yang belum pernah gitu atau belum tahu ini Tip Top Tuh nih apa nih, tempat apa nih gitu.
1: Apa nih? Yeah. Oke, coba aku kilas dulu ya. Oke, Tip Top Tuh ini adalah resto and bar di area Jalan Palagan KM 9. Jadi kalau sahabat suara, patokannya gampang banget, dari Tugu Jogja ke utara, kurang lebih sekitar 20-30 menit menempuh dengan mobil, itu udah sampai di Tip Top Tuh. Jadi ini terjangkau sekali, dekat lah dengan area kota
0: Negara gitu. Palagan.
1: Nasi
0: ya?
1: Negara Palagan. Ya, as we know lah.
0: Terus kalau di Tip Top Tuh nih biasanya jam operasional jam berapa? Terus apa yang spesial gitu kan?
1: Kalau di Tip Top Tuh ini untuk di weekdays kami buka jam 11 siang sampai jam 12 malam. Untuk weekendnya kami dari Jumat sampai hari Minggu kami buka jam 7 pagi, ada breakfastnya.
0: Oke.
1: Jangan sedih, Tip Top Tuh juga banyak fasilitasnya. Yang biasa orang tahu itu ada kolam renangnya.
0: Oke.
1: Itu bisa diakses jam berapa aja dan ini tanpa minimum konsum. Jadi tinggal datang ngopi cantik, lunch atau breakfast bareng keluarga sambil nemenin anak-anak main air, bisa banget.
0: Berarti memang Tip Top Tuh nih gak cuma sekedar buat nongkrong tapi bisa buat keluarga juga.
1: Bisa buat keluarga juga.
0: Buat gathering juga bisa.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Dan yang spesial adalah ini kayaknya Kak Dita, Kak Arum lagi sibuk ya? Mau ulang tahun ya?
1: Mau menyambut,
0: menyambut
1: ini.
0: Menyambut. Gimana persiapannya so far untuk acara Glorious City of Love 4th anniversary-nya Tip Top Tuh ini?
2: Untuk event ini kita ambil gestarnya di Ari Lasso kan.
0: Yes, itu dia. Oh. Itu yang kayak gong banget ya ngeliatnya ya. Kenapa tuh Kak alasannya ngambil
2: Ari
0: Lasso?
2: Karena kita momennya adalah mengajak untuk bernostalgia bareng nih. Di event itu sama orang-orang tersayang, sama teman-teman, sama keluarga, sahabat, biar bisa kembali menyanyikan lagu-lagu hitsnya Ari Lasso bareng.
0: Yes,
2: gitu.
0: Betul. Dan kalau kita ngelihat temanya adalah Glorious City of Love. Nah, ini sebenarnya maknanya apa sih di balik pemilihan tema Glorious City of Love untuk perayaan ulang tahun yang keempat tuh?
1: Nah, kenapa Glorious City of Love? Jadi kita kan mengangkat kota Jogja itu kan syarat makna, syarat makna.
0: Yes,
1: dengan
0: betul.
1: Penuh cinta. Dan orang tuh pasti akan betah di Jogja. Dari luar Jogja pun males balik ke negaranya. Kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dari kuliah sampai ketemu pasangan, tetaplah di Jogja. Nah, kita mengangkat kenapa City of Love, yaitu. Dan memang Ari Lasso ini juga lekat ya, lekat dengan cinta-cintanya lagunya, yes. Patah hati pun ada, mm-hmm. Ketikung-ketikungnya juga ada lagunya, yeah, ya kan? Mm-hmm. Jadi ada teman-teman atau kita bilangnya millennials, mm-hmm. Nah itu tahun 2000-an pasti banyak ya, mm-hmm. Lagu-lagu yang relate sama Ari Lasso. Dan gak cuma lagu Yogyakarta aja yang biasanya lekat dengan kata Jogja.
0: Betul.
1: Ari Lasso juga menemani lah growth-nya kita sampai mm-hmm. sekarang. Dan ini kan living legend,
0: yes.
1: Masih legend dan band legend juga sebelumnya. Betul. Gitu. Dan lagu-lagunya sampai sekarang teman-teman Gen Z pun sudah mengenal lagu-lagu Ari Lasso.
0: Benar, udah jadi trending di jadi TikTok juga tuh, kan.
1: Pastinya. Jadi jangan khawatir, Ari Lasso nih pasti banyak juga teman-teman Gen Z yang ikutan dan nonton pasti.
0: Benar, karena
1: apalagi di Tip Tap tuh.
0: Nah, itu dia. Karena kan mungkin sebagian besar mikirnya kayak, oh Tip Tap tuh berarti mungkin lekatnya dengan yang jazz-jazz atau yang EDM-EDM gitu kan. Enggak, Ari Lasso aja bisa loh di situ, sahabat suara.
1: Masuk.
0: Nah, ini nanti konsep acaranya itu bakalan kayak gimana sih, Kak? Mungkin ambience-nya, konsepnya nanti seperti apa, terus visualnya juga nanti di acara ini tuh kurang lebih nanti gambarannya kayak gimana?
2: Jadi nanti untuk konsepnya kita ada festival juga, ada juga yang table gitu, okay. Kak. Jadi untuk yang pembelian tiket bisa diakses melalui dewatiket.id atau di ttap2.id seperti itu.
0: Oke, jadi nanti berarti ini venue-nya di sebelah mana sih, Kak, kalau boleh tahu? Kalau mungkin ada yang belum pernah ke Ttap2.
1: Belum pernah ke Ttap2 gitu. Ya. Berarti kalau teman-teman daerah ke utara, hotel Hayat ke utara, mm-hmm. lagi 1 kilo nanti depan toko yang serba ada, mm-hmm. itu hanya kanan jalan aja yang parkirnya paling gede.
0: Oh iya, benar
1: ya, benar. Parkiran paling gede, resto dengan parkiran paling gede itu Tip Tap tuh.
0: Oke, okay, itu nanti akan di sebelah mananya venue tepatnya?
1: Tepatnya nanti di dalam area resto kami, okay. yang bisa menampung sampai 1.500 orang.
0: Wow.
1: Di area indoor dan outdoor, dan okay. nanti untuk stage-nya ada di atas pun. Di floating stage seperti itu.
0: Wow.
1: Jadi kebayangkan sudah malam, kan, dengan gemerlapnya lampu dan lagunya Ari Lasso, pasti udah kebayangan nih romantisnya kayak gimana.
0: Oh, I see. Oke, okay, kebayang nih sekarang ya. Kan kalau kamu udah pernah masuk gitu ke Tip Tap tuh, itu kan ada kolam renangnya, stage-nya di situ.
1: Betul.
0: Terus nanti kamu mungkin datang sama keluarga atau sama pasangan. Aduh.
1: Pasti.
0: Pas
1: dan
0: banget gitu.
1: Jangan khawatir, semua media lagu, minuman dan makanannya pasti juga spesial.
0: Nah, itu dia. Pengen tahu sih sebenarnya nanti kira-kira ada menu spesial apa. Tapi sebelum ke menu mungkin ya. Mm-hmm. Nanti selain mungkin kita bisa menyaksikan penampilan Ari Lasso, ada program lainkah atau aktivasi lainkah di event celebrating ulang tahun ini, Kak?
1: Kalau untuk aktivasi sendiri sih kita akan tetap berjalan ya. Dan pastinya di tahun keempat kita ada nambah fasilitas baru.
0: Apa itu?
1: Nah, fasilitas barunya kita nanti insya Allah ya, mm-hmm. di Oktober ataupun November tahun ini akan ada gym.
0: Nah, itu untuk menuju Indonesia sehat.
1: Indonesia sehat. Flexingnya dong, flexing sehat ya.
0: Flexingnya otot ya sekarang.
1: Otot,
0: ya kan?
1: Say, okay. Gitu.
0: Oh, itu nanti akan ada sesuatu yang baru. Tapi
1: ada
0: di
1: yang baru.
0: Bulan 10 ya berarti ya.
1: 10 atau 11 di tahun ini.
0: 10 atau 11 di tahun ini. Ini menarik banget, sahabat suara, karena salah satu venue yang kamu gak bakal khawatir kehabisan parkir.
1: Ya kan, pasti
0: ya? Bener ya.
1: Itu pasti banget. Karena mau grup besar, mm-hmm. atau maupun mungkin wedding ke Tip Tap tuh juga bisa banget. Jadi gak hanya, okay. resto, Tip Tap itu bisa event musik, bikin konser,
0: yes.
1: gala dinner bisa, mm-hmm. wedding bisa, acara arisan kecil-kecil pun bisa.
0: Nah, itu dia. Jadi semua kalangan tuh bisa.
1: Bisa banget
0: ya, ke Tip Tap tuh ya. Nah, ini untuk event Glorious City of Love, ini akan diselenggarain kapan, kemudian jam berapa, terus FDC-nya berapa tuh, Kak?
2: Mm-hmm. Untuk acaranya di hari Sabtu, mm-hmm. tanggal 19 September 2026, okay. kita mm-hmm. open gate di jam 6:30. Itu mm-hmm. untuk FDC-nya itu di 200.000, bisa dibeli melalui dewatiket.id atau bisa juga melalui webnya titeptu di titeptu.id.
0: Itu berarti Sabtu 19 September.
1: Betul.
0: Iya kan, startnya dari jam 6:30 open gate.
1: Open gate.
0: Itu kalau misal kita beli tiket, apakah ada numbered seat atau memang ya udah first come first get aja gitu?
1: Jadi kalau untuk FDC ini khusus festival ya kak ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen duduk cantik, kita juga ada di open table-nya. Di open table ini bisa langsung cek di IG-nya tiptapto.jogja. Untuk layout dan segala macamnya, untuk harga kami dari start di 1.500.000. Itu setable isi 4 orang.
0: Untuk 4 pax lah.
1: Jadi udah capek nih berdiri gitu.
0: Umur ya kan.
1: Better udah buka table aja deh.
0: Jadi ada dua pilihannya. Kalau yang FDC 200.000 itu
1: festival,
0: adalah yang festival standing ya berarti ya. Itu apakah cuman memang kita masuk aja terus kemudian nanti, atau ada welcome drinknya, atau harus order di situ lagi kak?
1: Seperti dengan namanya FDC, first drink charge. Jadi teman-teman masuk udah dapat welcome drink dari kita.
0: Nah
1: gitu. Jadi gak aus-aus amat.
0: Tapi tetap harus jajan lah ya di dalam.
1: Iya, dan harus nyobain semua menu yang ada di tip-tap tuh.
0: Nah itu dia. Kalau kamu masih mungkin Gen Z atau milenial akhir yang masih kuat berdiri di festival, tapi kalau udah milenial umur 30 ke atas,
1: betul.
0: Itu better kayaknya open table aja.
1: Iya, lebih chill, lebih enjoy. Singing along-nya juga lebih enak kali ya.
0: Dan bisa patungan juga sama teman-teman.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu dia.
0: Karena berempat.
1: Betul
0: gitu ya. Nah ini tadi kak, yang menarik adalah menunya. Kan menu apa yang jadi andalan kalau misalnya kita akan besok gitu ya di event itu, ataupun misalnya regular day aja gitu, kita pengen ke tip-tap tuh, ada menu apa nih yang spesial?
1: Yang pasti kita punya menu steak. Steaknya yang personal juga ada, premium. Ada juga yang steak untuk share bareng-bareng. Harus dicobain sih. Kita ada menu santara ada, menu pasta ada gitu. Jadi jangan khawatir untuk rasa, itu worth it banget dengan apa yang affordable lah. Dengan spending teman-teman semua.
0: Gitu. Kalau drinknya yang spesial ada gak?
1: Drinknya yang spesial banyak sih.
0: Banyak
1: banget.
0: Kalau
1: sampai lupa, banyak banget.
0: Recommended-nya Kak Dita sama Kak Arum deh masing-masing apa yang harus dicoba banget, apalagi kalau first timer mau nyoba ke tip-tap tuh.
1: Kita punya mocktail. Kita ada mocktail, ada juga fresh juice. Jadi itu benar-benar fresh. Yang bikinan tim bar kami. Jadi harus nyobain ke tip-tap tuh kalau ini.
0: Jadi langsung aja ke sana karena
1: langsung
0: banyak
1: aja
0: banget.

0: sampai 1200 orang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi jangan khawatir berdesak-desakan, jangan khawatir yang festival agak waduh gimana nih? Itu masih ada space juga, okay. Yang duduk pun juga pasti nyaman. Jangan dibayangin, waduh banyak banget nih yang datang. Tenang, capacity sudah mumpuni, jadi teman-teman tinggal enjoy aja.
1: Berarti sampai per hari ini masih dibuka ya?
0: Masih dibuka.
1: Bisa di dewatiket.id.
0: Betul.
1: Atau di webnya adalah di
0: tiptapto.id.
1: Nah, ini nanti kalau misal kita udah beli tiket nih, gitu kan, secara online. Apakah nanti waktu datang tinggal udah nunjukin ada barcode aja atau harus ditukar dulu dengan tiket fisik?
2: Jadi nanti saat datang kita regis nanti ada scan barcode untuk masuk ke venue, seperti itu.
1: Oh, jadi nggak usah ribet ya? Kita tukar tiket dulu pakai gelang, nggak usah.
0: Aduh,
1: nggak usah, tinggal di scan aja.
0: Betul.
1: Scan barcode aja gitu ya. Dan sampai sekarang masih dibuka. Nah, tapi kak kalau misalnya nih, misalnya ada sahabat suara yang dari luar kota gitu ya, kayak aduh kayaknya tanggal segitu gak bisa deh gitu. Terus tiba-tiba nanti H-1 weh bisa nih gitu, atau hari H weh bisa. Apakah ada tiket OTS-nya nanti?
0: Langsung saja ke tip-tap tuh.
1: Oke, langsung aja, berarti masih bisa lah.
0: Masih
1: ya.
0: Bisa.
2: Kita juga
0: bisa.
2: Masih buka tiket OTS sih.
1: Oke, apakah sama dengan FDC?
0: Sama.
1: Sama ya gitu ya. Jadi aman aja sahabat suara. Mungkin kamu ngerasa kayak di tanggal segitu gak bisa. Eh, siapa tahu hari H bisa.
0: Biasanya kalau teman-teman di Jogja tuh masih jauh-jauh hari, masih nanti gitu kan. Kayaknya hamin satu, entar deh. Lihat hari satunya, hari gak ada yang ngajakin, udah aku nontonnya deh gitu.
1: Bener. Jadi tenang aja karena untuk pembelian tiket juga bisa tersedia OTS ya. Berarti ya, di tip-tap tuh. Nah, ini kan konser yang kalau kita ngomongin kan konser yang cukup mungkin intimate kali ya, karena kan cuma satu aja gitu.
0: Betul.
1: Ari Lasso aja gitu. Do's and don'ts-nya kak, kalau kita mau nonton besok nih, siapa tahu nggak boleh pakai sendal atau celana pendek gitu kan, ada nggak nih?
0: Kalau untuk yang nonton kita nggak ada spesifikasi ya, yang pasti kan rapi dan ya sesuai dengan ininya saja, temanya aja gitu.
1: Okay,
0: boleh, silahkan. Asal tetap sopan.
1: Iya, benar. Asal tetap sopan, menyesuaikan tempatnya.
0: Betul.
1: Juga. Menyesuaikan, ini gesternya Ari Lasso.
0: Ari Lasso nih.
1: Jangan bawa bendera, selain. Jangan.
0: Jangan.
1: Beda nih, sahabat suara. Jadi kayak mungkin ya yang dress yang penting rapi,
0: rapi
1: aja.
0: Rapi, sopan.
1: Nyaman.
0: Gitu, nyaman.
1: Gitu, ya. Iya. Dan pakai sepatu. Kalau kamu festival, pakai sepatu yang nyaman.
0: Nah, kalau mau cek-cek ombak dulu, cus main ke tip-tap tuh.
1: Nah. Itu
0: harus dilihat dulu aja.
1: Nah itu dia.
0: Cobain dulu makanannya.
1: Yes.
0: Terus langsung putuskan, aku harus nonton ini. Gitu.
1: Mbak aku beli tiket 10 gitu.
0: Lanjut
1: kan, ya kan? Nah tapi kalau menuju ke situ kan ini masih tanggal 19 September nih ya. Yang paling deket kayak ini kan udah weekend nih. Gitu kan udah weekend. Ada gak yang deket-deket ini kalau kita mau main-main dulu, ada mungkin live music kah atau ada apa di titik itu?
2: Di daily kita ada sih kak.
1: Oke.
2: Ada band reguler sama DJ juga. Jadi nanti silahkan datang ke Titep tuh. Kita untuk reguler DJ mulai jam 5 sore.
1: Okay.
2: Untuk yang band kita mulai dari jam 8.
1: Oke, okay, sampai selesai lah ya.
0: Sampai selesai.
1: Jadi kalau mau cobain dulu gitu sebelum nanti di tanggal 19-nya langsung datang ke venue gitu ya. Boleh deh ke Titep tuh sahabat suara, karena aksesnya juga gampang banget.
0: Mudah.
1: Gampang banget aksesnya. Alamat lengkapnya kak boleh disebutin mungkin?
0: Oke, tip-tap tuh itu di Jalan Palagan, KM9, Sari Harjo, Sleman.
1: Oke, jadi bisa kamu cari maps aja atau paling gampang deh ke Palagan. Udah itu nanti paling ada parkiran paling besar.
0: Paling besar.
1: Itulah tip-tap tuh. Oke, sebelum kita berakhir gitu ya, karena setelah ini akan ada jeda azan maghrib, boleh dong kak ini diingetin lagi untuk sahabat suara, diajakin lagi untuk datang ke perayaan 4 tahun anniversary-nya Tip-Tap to Yogyakarta yang menghadirkan Ari Lasso nih.
2: Ya, untuk teman-teman Jogja dan sekitarnya, jangan lupa datang ke Tip-Tap to di hari Sabtu, tanggal 19 September 2026, kita ada Ari Lasso nih.
1: Yes.
2: Dengan FDC bisa diakses melalui dewatiket.id atau di webnya titeptu www.titeptu.id.
1: Yes, atau kalau mau info lebih lanjutnya bisa di Instagram di mana?
2: Untuk info lebih lanjut bisa di Instagram titeptu.id. Jogja.
1: Tap2.jogja. Semuanya ada lengkap di situ ya.
0: Lengkap
1: makanya ya. Jadi buat kamu sahabat suara untuk

0: mengisi bulan September kamu ini biar makin menyenangkan, datang aja ke Glorious City of Love, 4th anniversary-nya Tip Tap tuh Yogyakarta yang menghadirkan Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026, startnya pokoknya open gate dari jam 6:30 malam. Tiketnya ada di dewatiket.id atau di tiptaptoo.id gitu. Thank you banget Kak Dita, Kak Arum untuk sore hari ini. Nanti kayaknya sebelum kita menonton Ari Lasso, kita akan nongkrong dulu ke sana kali ya.
1: Harus.
0: Sini ya.
1: Harus.
0: Sampai ketemu ya Kak di tanggal 19 September. Terima kasih banyak.
1: Thank you.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Yogyakarta, siap-siap buat kalap. USS Downtown Market akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Tanggal 4 sampai 6 September 2026, Plaza Ambarukmo bakal jadi tempat kumpulnya brand sneakers, streetwear, vintage, toys and hobbies, art, komunitas, sampai F&B dari lokal hingga nasional yang pastinya nyesel deh kalau kamu lewatin. Makin lengkap dengan penampilan dari Mario Swinkle, Tuan 13, White Chorus, Perontaan, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang paling penting nih, masuknya gratis. USS Downtown Market Yogyakarta, 4-6 September di Plaza Ambarukmo. Untuk informasi selengkapnya, bisa kamu cek di Instagram at u.s.s.
5: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Yogyakarta, siap-siap buat kalap. USS Downtown Market akhirnya hadir untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Tanggal 4 sampai 6 September 2026, Plaza Ambarukmo bakal jadi tempat kumpulnya brand sneakers, streetwear, vintage, toys and hobbies, art, komunitas, sampai F&B dari lokal hingga nasional yang pastinya nyesel deh kalau kamu lewatin. Makin lengkap dengan penampilan dari Mario Swinkel, Tuan 13, White Chorus, Perontaan, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang paling penting nih, masuknya gratis. USS Downtown Market Yogyakarta, 4-6 September di Plaza Ambarukmo. Untuk informasi selengkapnya, bisa kamu cek di Instagram @u.s.s.

0: Nih, kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini kan hari Jumat ya kan. Silahkan nih dicatat buat promo JSM alias Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Karena di minggu ini ada banyak banget produk yang bisa kamu dapetin promo JSM-nya. Ada sabun, ada deterjen, dan masih banyak produk-produk yang lainnya. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kelewatan promonya. Kalau kamu mager mau ke Alfamidi, tenang aja, kamu bisa banget pakai Midi Kring. Tinggal klik-klik-klik, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Jadi langsung tunggu apa lagi? Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
6: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
5: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Ros 700 mili.
6: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
5: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan Suara
1: Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline.
7: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: Gegar Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma

0: Healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Selamat malam sahabat suara, nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam nih. Asyik, asyik, asyik, asyik. Maaf banget aku telat siaran, sudah konfirmasi.

confirm ke bos karena hari ini, malam ini saya apes sekali. Ya, yang pertama macet. Ya, macet itu bukan alasan lah ya. Yang pertama sebenarnya ya, macet kedua deh. Yang pertama pas mau OTW ngecek ban, dor kempes. Jadi daerah gue tuh banyak banget, nggak tahu udah 2 kali deh, kayak hampir 3 kali gitu ban gue bocor abis. Yang pertama kena paku gede gitu yang biasa buat ngunci pintu kamar mandi kalau misalkan kunci rusak. Dan kali ini kena pecahan plat nomor katanya. Pas gue cek, oh iya juga ya, ada aja deh, astaga. Terus gue di jalan tadi lihat, ini hari ini macet banget sahabat suara, benar-benar semacet itu. Udah mana Jumat, malam Sabtu nih ya, udah gitu tanggal muda, dor udah. Apes banget, astaga, maaf ya. Tapi gue masih nemenin lo sampai jam 11 malam buat lo lagi di jalan gitu ya. Atau mungkin lo minggu ini juga kena apes. Coba mention ke gue, kita merasakan apes kita sama-sama ya. Mention ke gue, apes lo di seminggu terakhir ini apes apa sih sahabat suara. Lo bisa langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ah!

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam. Hello. Lagi ngomongin soal keapesan, karena gue malam ini apes banget. Gue ada 3 keapesan, bahkan sekarang baru nambah 1 lagi jadi 4. Yang pertama ban gue kempes, abis itu perjalanan ke kantor macet banget. Ada pembetulan-pembetulan jalan gak penting menurut gue, yang kayak mereka kayaknya rutin gitu ya bikin pembetulan jalan biar kayak lu buang-buang anggaran aja. Sampai yang ketiga, gue pesen makanan. Makanannya harusnya gue makan sebelum siaran, tapi karena gue telat tadi gara-gara ban kempes, gara-gara ada orang nyebar paku, gue gak tahu lah. Abis itu makanannya udah otw, drivernya salah bawa. Akhirnya gue ditelepon sama sebuah gue beli Pak Gembus, gue sebut aja mereka ya. Abis itu Pak Gembus nelfon, "Mas sorry, tadi ada driver salah bawa pesanan mas, kami kirim lagi ya." Terus tiba-tiba drivernya udah sampai di bawah. Lah jadi ini gimana sih, salah pesan apa kagak gitu loh. Akhirnya gue suruhnya mereka berdua ngobrol, jadi begini, sampai gue gak tahu kesimpulannya gimana. Terus jadi kayak, "Ya udah jadi gimana nih, aman gak pesanannya?" "Aman, yaudah." Bingung banget malam ini sumpah, astaga ya ampun. Coba keapesan lo apa, sahabat suara? Tadi gue udah sharing, sekarang lo ya. Tuh. Gue pengen baca nih, ada 0851. Apes gue minggu ini ganti aki mobil yang tiba-tiba swak arc, padahal dipakai terus tuh mobil. Pagi-pagi mau berangkat gak bisa di starter. Lampu lo belum matiin kali. Sebenarnya kalau setahu gue, kalau aki itu ada lo bisa ganti aki gratis kalau lo berkala. Lo berkala setiap bulannya ngecek berkala gitu loh. Tergantung, shop and drive, you name it. Yang di TikTok, gue lagi live TikTok juga, ada Claudims, ada Uci, ada Rama. Oh ya, kata Claudims kalau lagi apes biasanya emang suka beruntut. Iya kan? Jadi kayak, apa nih? Buset dan, gimana gue sambil meeting? Gue lagi meeting, kan gue besok nge-MC. Ini gue sambil meeting nih, besok gue nge-MC. Nge-MC berdua. Terus biasanya kan kalau misalkan si partner gue, si Coki nggak bisa gitu ya, terus kan gue yang gantiin, gue backup dulu lah partner gue, si Coki Bear. Dan kan gue lagi nggak bisa nih, lagi hektik, gue bilang, "Cok bentar ya." Dia pengen gue ikut masuk juga, "Ya udah lu di backup dulu aja bro." Aduh batih, ntar lu ah. Tuh sekarang ada lagi nih,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mari kita marah-marah malam ini yo. Tapi kan tenang, habis marah-marah kita nongkrong. Karena kalau tadi gue cerita wow, malam ini gue apes banget. Langsung 4 beruntut gue keapesan di malam hari ini. Gue pengen bacain keapesan lo, sahabat suara. BTW satu lagi, apes sinyal TikTok barusan error-error mulu. Kayak dah. Gue jadi makan sekarang, makannya udah datang. Cuma tadi pesanan gue kan, yang pertama gue minta sarung tangan plastik. Tapi karena salah, driver salah bawa pesanan, jadinya dibikinlah, gimana ya? Jadi pesanan gue itu, jadi gini deh ceritanya sahabat suara, gue tuh pesan ayam pagembus. Nah, driver yang seharusnya nganter makanan gue, itu tuh dia salah bawa. Oke, dia bawa pesanan orang lain. Nah, pesanan gue tuh masih ada di pagembusnya kan, berarti kan. Dibawa lagi sama driver yang lain. Akhirnya mereka bikin ulang. Yang baru ini akhirnya udah datang. Set datang. Gue minta sarung tangan plastik dong dari awal. Yang sekarang nggak ada sarung tangan plastiknya. Mereka lupa memberi. Gue sekarang nggak jadi makan. Lo tau kan perasaan gimana, udah lapar banget terus mau makan tapi nggak jadi. Nah, itu gue. Apalagi gue kalau kalau ini cranky lagi, kalau lapar gue buset dah. Nih, gue lagi bahas soal keapesan lo di minggu ini. Coba mention ke gue, keapesan lo di minggu ini apa aja. Lo apes apa aja sih? Coba ingat-ingat lagi. 0856-9707 sekian. Dia ngirimin foto pelek mobil. Demi apa mobil lo Lexus? Apa sih, Citroen ya? Citroen bukan sih? Gak tahu, tapi kayaknya logo Lexus atau Citroen gitu. Apa gak tahu deh gue. Pelk Racing, dia bilang gini, gara-gara ngehantem di underpass Lebak Bulus nih, untung cuma baret gak retak atau patah. Take care buat yang mau pulang dari Jakarta Ciputat, kalau mau lewat underpass disarankan lewat jalur kiri atau lewat atas aja. Di kanan jalan ada lubang pembuangan air, sumpah itu dalam banget dan tajam. Tolong ya, yang bersangkutan pejabat-pejabat Ciputat, itu dibenerin dong. Udah tahu dari situ macet, banyak mobil pulang kantor dari daerah Jakarta, rumah rata-rata di Bintaro Ciputat. Itu macet banget. Terus sama Trans Jakarta yang suka ugal-ugalan di jalan raya Ciputat tuh gedek tuh gua. Masa ngebut sih, Bang? Lu kan Transum, Bang. Di TikTok, halo Kiki, halo Dari. Dari udah apal banget sama lo yang suka kerenggi kalau lapar. Ardi, waktu itu 3 minggu lalu, siapa sih, bukan Ardi nih ya? Oh ya benar, Ardi. Waktu itu 3 minggu yang lalu gue pernah mau berangkat narik, tiba-tiba mobil gak bisa di starter. Alhasil mau gak mau, aku copot aki sendiri, terus tuker tambah aki ber. Wah itu apes banget sih. Guys, gue mau ngingetin, buat lo yang punya aki, mau itu shop and drive, shop drive, atau you name it lah nama aki lo. Setahu gue, aki tuh akan bisa ganti aki gratis kalau lo dalam waktu 3 bulan itu rutin ngecek aki sebulan sekali. Lo cek tuh sebulan sekali, ntar rekornya kan ada kan, tetek-tetek, baru nanti kalau misalkan mau ganti aki tuh gratis gitu. Gak tahu sih, tergantung brand kali ya. Lebak Bentang, Kak, tanggapan tentang lagu Museum Duka For Revenge ya, sama TP sama YB ya. Belum dengar jujur, nanti gue puterin ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Gue pengen lo cerita tentang keapesan lo selama seminggu terakhir ini aja. 0816 114 1014 atau mampir ke TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok iswara.net.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beri Rosan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Nongkrong Bareng Beril Rosan Davi.

0: ladies and gentlemen. 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal keapesan di minggu ini, coba kasih tahu ke gue. Ini ada arah apes minggu ini karena gue putus real. Jelas minggu ini sedang tidak baik-baik saja untuk beberapa orang. Putusnya kenapa, Ara? Cerita dong. Kalau mau cerita keapesan lo di minggu ini, 0816-114-1014. Ada Nisa dari Jakarta. Senin pagi buru-buru berangkat kerja. Udah sampai lobi kantor baru sadar laptop gue ketinggalan di rumah. Wah, itu bukan keapesan nih, saya itu pemanasan ya. Pemanasan di awal minggu. Nah, itu memang awal-awal minggu tuh hari pertama tuh memang harus dibikin dar-der-dor alel dulu-dulu. Raka, bang, motor gue mogok pas hujan. Bengkel tinggal 300 meter kayaknya. Tapi hujan kayak Jakarta lagi punya masalah pribadi sama gue. Iya lu, lagian lu. Yang bener-bener aja lu. Sholat lu.
1: Maksud nyuruh sholat.
0: Bener sih ibadah. Kayaknya ini berawal dari bad mood gue di hari ini deh, sahabat suara. Jadi tuh gue tadi melihat sebuah postingan. Gue bad mood dari tadi siang. Sebuah postingan dari akun resmi NASA yang soroti sebaran asap karhutla di Indonesia yang kian meluas. Itu kalau lihat postingan NASA, foto dari NASA, itu tuh benar-benar asap semua tuh dari Pulau Kalimantan ke Malaysia. Malaysia udah ketutup total kalau based on ini ya, based on fotonya NASA ya. Aduh, malu banget. Bisa nggak ya buzzer-buzzer itu nyapuin argumennya NASA? Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita ngomongin soal keapesan lo di minggu ini, sahabat suara ya. Semua orang pasti pernah apes, yang di TikTok juga pasti pernah apes ya. Di TikTok lagi ada Reti, ada Butik, ada Oci, ada Iron Man. Coba ceritain keapesan lo di minggu ini. Masa hoki-hoki aja hidup lo minggu ini? Coba ya. Ada Septa dari Depok. Hari ini dar-dar-dor banget ngerjain laporan keuangan yang direvisi ngebut dan pembetulan dari tahun 2024. Kepala kayak mau pecah, butuh lagu yang adem deh. Iya, apa lagu adem yang kayak gimana ya? Lagu adem. Mau sesi potret nggak? Tapi ademnya adem sedih ya. Tapi itu buset ngerjain laporan keuangan yang direvisi. Udah gitu pembetulan dari tahun 2024 itu panjang bro. Semangat ya, gue sih gak kebayang ya. Sekarang 2026 berarti lo ngerjain 2 tahun. Lo ngerjain sendiri, Septa, apa gimana? Abigail cerita, gue punya keapesan. Waktu TSP, Sounds Project, dengan kondisi haus, minuman gue disenggol sama orang dan gak minta maaf maupun tanggung jawab tuh. Gue gedek dah, orang-orang katro yang di festival tuh gue gedek banget dah. Mabok tuh biasanya tuh kayak gitu tuh. Pulangnya karena udah malam banget dan pegel pol. Akhirnya gue naik Gojek langsung dari TSP. Tarifnya 300. Pas udah sampai rumah 700. Pas nyampe rumah malah mati lampu. Buset, apesnya beruntut banget ya. Aduh, untung waktu zamannya TSP. Bulan apa itu ya? Sound Pro tuh. Agustus awal ya, gak salah ya. Damn. Gue kebayang sih, susahnya nyari minuman air mineral gitu-gitu tuh di Sounds Project. Karena sekalinya lo mau beli, itu pasti booth tuh antri banget. Udah gitu pengap, bener-bener full itu tuh di Allianz Arena. Dan Sounds Project emang dari tahun ke tahun di situ, di Eco Park, Allianz Eco Park, Ancol. Itu tuh, kalau lo nonton festival, wah lo ngerasain itu ya. Satu lagi aku bacain, malam bang, aku Romevo dari Cirebon, mau cerita soal keapesan aku. Kamis kemarin pas berangkat kerja, motor tiba-tiba mogok, nyari bengkel lumayan jauh. Akhirnya, nemu dan baru beres jam 9, akhirnya nyampe kantor jam 10-an. Apes kalau masih pagi, motor bocor atau mogok, bengkel belum pada buka. Wow, iya sih PR sih tuh. Udah gitu kayak di jam-jam 9, jam 10-an gitu tuh, jalanan tuh kayak, wah. Oh. Singuk banget, debu di mana-mana, astaga, polusi, gue gedek banget. Nih buat lo yang tetangganya atau mungkin lo sendiri yang pagi-pagi udah nabun, pagi-pagi udah bakar sampah, lo musuh gue sih. Gue gedek sama orang begitu ya. Biar makin semangat, sahabat suara di jalan. Kita agak throwback sedikit, yuk. Hello, ular berbisa.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau dirasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: Gegar Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi sampai jam 11 malam yuk. Right, masih bahas soal keapesan lo di minggu ini. Dan gue akan membacakan respon dari topik malam hari ini, itu tadi ya. Apa keapesan lo di minggu seminggu terakhir ini deh. Ada dari Topan, bang, besok gue mau event, tapi hamin satu event, gue batuk-batuk, sakit tenggorokan. Wah, itu gak enak banget sih cuy, sumpah. Kayak lo berharap lo fit, karena besoknya lo kerja di sebuah event lagi. Off air gitu kan, berarti kan, aduh. Mana lo pasti kan mobilisasinya cukup tinggi, tapi lo gak fit, aduh, bete. Bye-bye lo tidur cepet deh, gak usah pakai begadang-begadang nih. Ada Ocai. Real Beril, Ocai disokin. Gabung topik boleh dong? Boleh lah. Apes banget lagi makan part-part terakhir lagi enak-enaknya air tumpah. Hah? Oh, air minum. Duh, langsung cemberut. Untung suami gue super sabar ngadepin cegil ini. Langsung pulang waktu itu dengan keadaan celana basah gara-gara Milo lagi yang tumpah.
1: Wisheng!
0: Milo tumpah sambil cemberut. Oh, mau request lagu Nadine, Rayuan Perempuan Gila. Nanti aku cariin ya. Gue kira tuh yang tumpah kayak air putih gitu ya. Milo cuy. Wah, chaos. Chaos. Gila, minggu ini parah banget ya. Ada Romevo. Romevo udah aku bacain tadi. Sorry, ini. Dari Ara. Topiknya apes ya? Ini kak, menurut gue ini hal terapes gue. Karena gue diputusin pas lagi UAS di kampus, semua ujian gue jadi kayak berantakan gitu. Dan gak mood dalam waktu jangka panjang. Shit. Dan lo tahu, gue putus karena ego dia yang tinggi. Dia bilang mau berubah tapi ternyata bullshit. Padahal gue udah nurunin ego gue dan jadi yang dia mau. Tapi tetap aja gue kalah sama ego aja. So sad. Please hibur gue dengan tingkah konyol lo itu. Masalahnya gue juga lagi apes. Gue akan marah-marah sih di siaran malam ini, sahabat suara. Tuh ya, orang tuh gak usah deh kalau misalkan lo yang salah, lo yang egonya tinggi, terus sosok mutusin. Enggak, lo yang harus bebenah diri, bro. Bilang mau berubah. Bro. Kesempatan mah cuma dua kali kalau terus-terusan mah. Selin jatuhnya. Gak apa-apa. Lo putus dari dia adalah privilege. Semoga lo bisa mendapatkan orang yang lebih dari Doskyu yang tidak omon-omon doang ya.

101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi yang siaran sampai jam 11 malam. Kalau mau titip salam ke WhatsApp ya, 0816 114 10.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam ketiga Beril siaran kita di jam 10.01 waktu Indonesia Barat. Kalau kamu pengen jawab topik di hari ini, boleh banget mengenai keapesan kamu di minggu terakhir. Pokoknya di seminggu terakhir ini, sahabat suara. WhatsApp-nya nomornya 0816-114-1014. Nanti responnya aku bacain satu-satu ya. Kita kadu rayu dulu yuk.

0: dengerin Bedel siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mari kita bongkar habis soal keapesan lo di minggu ini. Mau bacain punyanya ini Melia ya.
1: Coba.
0: Kak Beril, aku ada cerita apes. Bener-bener minggu ini banget. Gue berniat pergi siaran pakai mobil adek gue.
1: Oke. Kamu siaran di mana sih, Mel?
0: Karena kebetulan mobil gue lagi butuh servis dan kalau dilanjut tetap pakai mobil gue tuh udah was-was bakal mati di tengah-tengah perjalanan. Ya akhirnya gue pergilah naik mobil adek gue. Ceritanya pinjem gitu. Dan lo tau kah kampretnya apa? Mobil adek gue malah lebih parah bikin gue telat siaran 1 jam karena mobilnya mati di lampu merah dan mesti diderek. Pada saat itu gue mikir, oh lucky charm lagi gak di gue nih hari ini. Masih ngakak kalau diinget-inget. Mana matinya di lampu merah, terus orang pada ngelaksonin tuh kan. Terus kenapa matinya kenapa? Udah bener belum mobilnya sekarang?

bacain lagi cerita-cerita mengenai keapesan di minggu ini, sahabat suara ya. Ini ada dari Fadil. Gue apes banget bang, gue ke restoran. Terus sampai restoran gue panik karena tidak menemukan dompet gue. Ternyata dompet gue masuk kantong celana lain. Yalah. Terus lo bayar gimana? Nyuci piring, Dil? Yeh, masa kagak nyuci piring, Dil? Sebenarnya itu bukan... Lo tuh harus sadar. Harus sadar, Dil. Kita tuh tidak kehilangan barang, cuma kita kehilangan kemampuan untuk mengingat. Gue pernah mengalami momen yang sama kayak lo. Tapi ini aneh sih. Jadi tuh gue mau berangkat. Udah nih masuk mobil, tas. HP gue mana? Enggak. Dompet gue mana ya? Ternyata dompet. Jadi template-nya adalah HP tuh selalu di tangan gue. Oke, dompet ketinggalan di dalam rumah. Ya udah gue ambil dong tuh dompet ke dalam rumah sambil nenteng HP gue, kan HP gue tetap di tangan kan. Set, gue ambil dompet, gue masuk mobil. Sampai mobil gue pegang dompet tapi HP gue yang ketinggalan di dalam sekarang. Terus gue ambil HP gue sambil nenteng dompet. HP-nya udah keambil, gue masuk mobil, dompet ketinggalan lagi di dalam. Aneh banget itu, gimana sih maksudnya? Waktu di situ gue merasa bodoh sekali, sahabat suara, asal lo tahu ya, itu pecah banget. Buat lo yang pengen cerita soal keapesan lo, ya mungkin keapesannya bisa dari orang lain atau dari lo sendiri, dari kesalahan lo sendiri. Kasih tahu aja di WhatsApp 0816 114 1014. Let's go. Sekarang kita masuk ke Viera dulu, sahabat suara. This one is seandainya. Namanya

masih lembur. Semoga keringat kamu bisa membuahkan hasil. Semoga cepat naik gaji. Pokoknya semoga happy terus. Kalau minggu ini apes, besok Sabtu Minggu weekend itu payback lo ya sahabat suara ya. Kalau pengen lebih happy lagi nonton gue di live TikTok, karena sekarang gue lagi live TikTok di iswara.network. I'll see you there.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beri Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Dah 3 tahun Rohani, aku mantul yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Nongkrong bareng, Beril Rasan Davi.

0: Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Iswara 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanda Fidi nongkrong bareng Beril, let's go. Ngomongin soal apes-apes lo seminggu terakhir ini. Coba ya, kita ke, oh ini dia, voice note. Kita lihat, apakah makhluk paling dar-dar ini juga adalah makhluk paling apes di minggu ini. Dari masuk
3: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. It's Dari, your bestie di nongkrong bareng Berry.
2: Ah, sabi loh.
3: Tadi kan gue udah mention ya tentang keapesan gue, yaitu mic laptop gue gak berfungsi waktu gue meeting hari Rabu kemarin.
2: Mic laptop?
3: Kalau gak salah, gue kan sempet ngupload status lagi IG story, captionnya kan mabok gitu kan.
2: Itu ya,
3: kan
2: iya gue tahu.
3: Mic gue waktu gue zoom gak bisa kan. Oh. Yaudah, akhirnya gue pindah ke handphone dan yaudah meeting aja gitu. Mana ada dua klien yang meeting gitu kan, terus mic laptop gue ya gitu deh, capek gue.
2: Lo kenapa gak beli ini aja, headset kabel. Guys, ini kita kayaknya sudah harus pindah, maksudnya kita sudah harus mulai pakai headset kabel lagi dah. Yang pertama, headset kabel tuh bener-bener normal banget, gak ada delay, gak ada drama-drama. Bener dah, menurut gue headset kabel tuh suaranya bagus, tuh paling bener itu menurut gue.
3: Oh iya.
2: Dan culture juga.
3: Gue mau menyampaikan sedikit insight gue hari ini. Jangan suka jajah sama orang ya. Kita gak tahu nih perjuangan seseorang untuk mencapai sebuah achievement tuh seberat apa. Ya kalau ngiri,
2: bilang bos.
3: Kata gue sih pendem aja ya, gak usah disampaikan terang-terangan juga, gak usah ditanyain yang ini itu. Kalau emang lagi berat, ya udah tanya dulu kenapa, ada yang bisa dibantuin gak, atau sekadar cuma mau nemenin aja gak apa-apa kok. Toh kita juga sama-sama manusia, kita juga bisa ngeluh, kita bisa capek gitu. Dan menurut gue, kita kan makhluk sosial. Jadi menurut gue, kalau emang lo lagi apes, lo lagi apa, ya udah ceritain aja kemana-mana.
2: Iya.
3: Sampai lo ngerasa lega, lakukan apapun, nulis, cerita, anything. Terus ketika lo udah ditemenin, didengerin curhatannya, jangan lupa bilang makasih ke orang-orang yang udah mau pasang telinga buat lo curhat. Jadi pertanyaannya, apakah sahabat suara sudah mengucapkan terima kasih hari ini? Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah, keapesan, dan insight gue hari ini. Bye-bye.
2: Bye, Dar. Dari makin hari suaranya makin merdu aja dan ceritanya semakin insightful, jujur ya. Tapi bener deh yang lo bilang, manusia tuh sebagai makhluk sosial tuh, arti makhluk sosial kan adalah lo pasti butuh orang lain gitu ya. Jadi ya memang lo saling menghargai aja satu sama lainnya gitu. Dan ingat, lo punya orang lain, lo gak sendiri men. Tenang aja, kalau yang lagi apes udah jangan dipendem sendiri. Kayak gue dong tadi gue tuh terbiasa, kalau misalnya orang bilang, bang gimana sih penyiar tuh harus bisa good mood terus ya, kalau misalkan siaran gue kalau nggak mood, justru tuh gue ceritain ke lo sahabat suara, gue justru embracing ke nggak moodan gue gitu, daripada dipaksa, mendingan gue ceritain biar lebih jujur ya kan, siarannya lebih jujur, lebih natural. Kalau menurut gue sih itu adalah jalan yang paling enak sebagai seorang penyiar yang mungkin sedang tidak bisa mengatur moodnya. Jadi kalau misalnya lo tanya, penyiar tuh harus selalu in a good mood gak sih bang? Enggak juga kok sahabat suara, ini gak apa-apa banget gitu. Karena lo punya pendengar, lo punya

0: Jakarta, suara warga Indonesia. 15 menit sebelum siaran Beryl selesai di malam hari ini, kita masuk ke BTS tuh. Berani terbuka sama siapa? Sama saya lah, Beryl Rashan Davi. Let's go, let's go, let's go, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: masuk. Lah kagak keputar bentar. Nah ini dia. Masih gue. Sorry. Nah.
1: Oke, Ber, masih ingat kan cerita yang kemarin soal teman gue yang pundung itu?
0: Ya, jadi kemarin itu beliau ini sempat cerita kalau dia pergilah sama teman-temannya ke Jogja. Tapi ada satu yang pundung karena dia tidak, kayak kemauannya berbeda gitulah selama trip itu. Tapi dia tidak berani ngomong. Jadi tuh spreading bad vibes selama liburan tersebut. Nah, ini kelanjutannya.
1: Jadi gini, setelah kita tarik ke belakang kenapa dia sampai bersikap seperti itu, kita sih berspekulasi kayaknya karena kita ubah jadwal outing departemen gue yang seharusnya tanggal 26 September jadi tanggal 5 September, which is itu besok. Kenapa? Karena dia sih bilangnya tanggal segitu tuh laporan kerjaannya dia tuh belum selesai. Padahal setelah kita teliti lagi, setelah kita pelajari lagi cara dia bekerja atau segala macam, sebenarnya tanggal segitu tuh kerjaannya dia tuh udah selesai. Beres, gitu loh. Dan kayaknya sih feeling kita dia itu ngejar uang lemburannya sih, karena kan lumayan ya. Kalau misalnya sampai lembur Sabtu atau Minggu gitu loh, Ber.
0: Ngerjain yang mencari kerjain aja.
1: Dia itu kalau kerja nih ya, ritme dia kerja itu dia datang jam 8. Karena kan kita 8:05 kan jadwal kerja kita. Dia datang jam 8, and then jam 8 itu dia pasti dandan dulu di toilet sampai jam 8:30. Nah, 8:30 itu dia ngapain? Dia cuma mondar-mandir pantry, nyalain komputer doang, terus scroll-scroll HP, dan dia mulai kerja itu sekitar jam 9:30 atau jam 10 gitu. Jadi kita mikir, oh berarti dia ini kenapa gak bisa dan kekeh tanggal 5 itu dia bilang gak bisa, karena kita semua ini oke-oke aja tanggal 5 gitu ya kan. Soalnya kan tanggal 5 ini pas banget kita selesai closing bulanan. Jadi biar sekalian healing gitu ya kan.
0: Healing.
1: Dan dia tuh tetap kekeh gak bisa, karena kalau misalnya dia besok sampai gak bisa untuk lembur, berarti kan dia berkurang dong income-nya gitu. Kita sih spekulasinya seperti itu, karena selama di Jogja, sebelum kita ke Jogja, dia juga sikapnya dingin. Nah, pas di Jogja dia biasa aja. Nah, setelah pulang dari Jogja dia berubah lagi gitu.
0: Gua sih kalau jadi beliau sih gua memilih gak ikut ya, karena kayak misalkan gua udah malas sama sesuatu gitu ya, udahlah, daripada ntar gue di sana menyebarkan bad vibes gitu, daripada gue memaksakan terus buang-buang duit juga kan jatuhnya, mending gue mah tidak ikut dari awal. Terus gimana kondisinya di kantor nih? Apakah sudah ada tanda-tanda kembali seperti biasanya, atau masih setelan pabrik? Makasih ya udah mau cerita ya. Semoga di liburan-liburan selanjutnya bisa terkurasi agenda-agendanya dan tidak ketinggalan orang-orangnya juga.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, terima kasih buat kamu yang sudah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. Wow, what a long, long, long night. Pokoknya ini waktunya Beryl pamit. Pokoknya buat kamu yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, atau mungkin yang lagi otw nongkrong, hati-hati. Yang lagi di rumah, selamat beristirahat. Selamat menikmati weekend besok, walaupun tanggalnya nggak muda-muda amat. Siapa yang tanggal 4 ini udah tanggal tua? Coba angkat tangan. Ya, semangat terus ya guys ya. Semoga semoga di pertengahan bulan ini kamu bisa ada tambahan biar tanggalnya tuh nggak tua-tua amat. Semoga dapat rezeki. Amin, amin sahabat suara. And pokoknya besok kita ketemu lagi ya. Minggu depan ketemu lagi dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11 malam. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye sahabat suara. Kita masuk ke Eleven Kind sebagai penutup di malam hari ini biar pada kagak ngantuk. Beat the Ordinary. Bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Suara Warga Indonesia.

0: udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Gino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin udah dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Sekolah
0: bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: 101 FMI Suara Palembang dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.